0: Kecilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Syukur. Alhamdulillah. Bersama dengan saya pagi ni, Dastro di Gegar Pagi. Syukur Alhamdulillah diberikan peluang. Kita mulakan hari baru pagi ni kan dengan senyuman, hati yang tenang dan juga semangat yang membara untuk kita teruskan aktiviti harian. Dan saya tahu masih lagi dalam mood bercuti ya, cuti sekolah ya, Melaka cuti lagi. Dan apapun, syukur kita masih lagi diberikan peluang untuk menikmati pagi yang cukup indah. Kalau pagi tadi di Melaka ada setengah tempat hujan lebat kan, dan pagi ni sejuk je, hirup pula udara segar. Dan pagi ni insyaAllah sampai pukul 10 pagi saya akan menemani anda macam biasalah, pelbagai info menarik, lagu-lagu terbaik, perkongsian santai serta cerita-cerita anda sepanjang cuti persekolahan ni. Agaknya ada tak yang merancang cuti saat akhir dan paling ringkas? Kalau ada pengalaman tu boleh kongsikan dengan saya lah. Yang sedang mandu, mungkin ada yang berniaga hari ni kan, ataupun nak memulakan tugas, adalah tugas-tugas tertentu yang tak penting. Contohnya pergi basal ke, ini rutin harian lah, rutin harian bagi seri rumah kan. Hati-hati mandu, semoga segala urusan kita dipermudahkan sepanjang hari ini. Terima kasih rakan-rakan set-set Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM 52.8K yang tipi-tiping. Terima kasih banyak ya. Tak kira lah di mana saja ada berada, bukan saja di Melaka, malahan di seluruh pelosok Malaysia tercinta ni sampai Sabah, Sarawak, Brunei pun ada juga, Singapura. Ada juga yang bercuti dekat Nun Thailand sana kan, pun ada juga. Ada juga masuk sini saya nampak ya. Saya tahu bercuti tu tak apa. Nikmati cuti anda. Inilah masanya kan. Baiklah, insyaAllah kejap lagi, yang mana tinggal komen dekat bilik hijau di talian 010-806-1023 saya akan keudarakan. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Pastinya Melaka FM pastinya mempersembahkan

0: scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Dibengkalis Indonesia 102.3
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Maka FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Maka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

FM 102.3 Gegar Pagi. Anda bersama dengan saya dan Astrul menemani pagi Selasa anda. Hari ini 2 Jun 2026. Terima kasih ya yang bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Ya, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang tanpa jemu tipping-tipping di live TikTok Melaka FM dah pun 68.7K jumlah tipping yang saya terima pagi ni. Okey. Nak beritahu ni, cerita sekolah ni kan, semua kita, benda ni semua kita dah tahu dah, cuma kadang-kadang lupa leka, cuai dan sebagainya kan. Ini berkenaan dengan penggunaan telefon bimbit semasa memandu. Ini yang sering kita selalu peringatkan. Walaupun penting macam mana sekalipun, penggunaan telefon bimbit semasa memandu adalah sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan. Saat satu saat hilang fokus mampu mengundang tragedi yang tak dijangka. Fokus dekat jalan raya, patuhi peraturan dan juga utamakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab apa? Pengguna jalan raya ni bukan sekadar bawa kereta, bawa motor, malah pejalan kaki yang menunggang basikal pun juga menggunakan jalan raya yang sama. Jadi fokus pada jalan raya, bukan pada telefon bimbit anda. Boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan, keluarga, agar semua lebih peka di jalan raya. Maklumlah cuti sekolah ni kan, di Melaka ni terutamanya menjadi tumpuan pelancong dari dalam, luar negara kan. Jadi kenderaan memang banyak lah atas jalan raya kan. Siapa yang tahu masuk bandar Melaka, kalau sepanjang cuti sekolah ni, tahulah macam mana kan. Banyaknya kenderaan yang lalu lalang ya, nak masuk ke bandar Melaka, nak keluar dan sebagainya. Jadi saya faham, mungkin ada di setengah setengah pelancong ataupun pengunjung yang datang tak tahu jalan nak mana nak masuk kan, nak pergi kanan ke nak kiri ke, nak jalan terus ke. Jadi menggunakan aplikasi untuk tunjukkan jalan. Kalau boleh letaklah, ada kan sekarang ni kan, ada dipanggil apa ni, untuk pemegang telefon dekat kereta. Dapatkan satu, bukan mahal pun. Ya, letakkan satu dekat kereta supaya anda boleh sangkut telefon bimbit anda tu. Ya, kalau nak tengok ke apa-apa ke, janganlah anda pegang telefon kan. Kalau boleh, orang sebelah, orang rumah sebelah yang tolong tunjukkan jalan pun boleh juga. Okey, baik. Tahniah, dah 70K dah jumlah tapping yang saya terima pagi ni. InsyaAllah pagi ni cerita tentang percutian singkat yang pernah anda rancang ya, ataupun di saat akhir. Boleh kongsikan dengan saya di 010-806-1023. Saya nak tengok dekat bilik hijau ada tak sahabat-sahabat, rakan-rakan yang berkongsi. Abang JJ Kemas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua pendengar Melaka FM, layan bersama Da Asrul. Terima kasih Abang JJ Kemas pula. Abang JJ Kemas. Okey, Iza, Amy, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Azrul. Ni on the way nak pergi kerja setelah 3 hari bercuti. Lomau badan. Terus cakap ni 9 ya. Lomau badan. Tak apa ya. Mulakan tak apa. Ni gear 1, no problem. Diana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Diana di Jasur. Selamat pagi, selamat berkonti daripada Kak Diana. Terima kasih Kak Diana. Kak Diana dari mana Kak? Bagi tahu. Okey. Acik Muni Said dari Semabuk. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pak Aim di Bendang, selamat pagi semua rakan-rakan. Terima kasih ya. Jauh ya bercuti ya Pak Aim. Okey Pak Aim, ni jalan dah lurus kan. Badan pun dah okey. Ni dia lagu ni, Haiza Dak Dikduk. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, musnahkan pagi anda.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di Batu Pahat.

0: Dengarlah KFM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Gegar pagi di Melaka FM pastinya mempersembahkan anda 8.42 minit dah pagi ketika dah waktu ini anda masih lagi bersama dengan saya Dastro menemani pagi anda hari Selasa hari ini 2 Jun 2026 ya. Okey, saya terima kiriman daripada Kak Nuraini kita dari Terengganu. Nak request lagu katanya. Tapi lagu kita buat pilihan pukul 11 pagi nanti Puan Nuraini . Terima kasih banyak-banyak kepada DJ yang bertugas. Terima kasih juga Kak Nuraini kita dari Terengganu ni menyapa saya ni. Terengganu kat mana tu? Okey, Kak Aram lebut Cina. Kak Aram lebut Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di Sungai Jeneh mendung katanya. Malam tadi hujan lebat. Kak Aram nak ucapkan terima kasih kepada sanak saudara saudara-saudara sekampung lah yang hadir majlis kenduri akikah cucu Kak Aram Nur Anggun, nama cucu Kak Aram ya. Begitu juga dengan DJ Fas dan juga Yat, tak lupa buat Astro. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Baik, terima kasih Kak Aram dari Sungai Jeneh, Lubuk Cina. Tahniah ya, terima cucu Nur Anggun bin Muhammad Afiq . Okey Kak Aram, terima kasih Kak Aram. Baik, kita dah pun dapat sikit lagi lah nak dapat 100k. Saya nampak kat sini ada Mak Ngah tepi-tepi . Mak Ngah, Mak Ngah apa tadi? Mak Ngah Zainon Ali. Apa khabar Pak Aim? Firman Channel kata jom tap-tap. Ija juga terima kasih. Comon Homestay, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dilindungi selalu. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Seterusnya, saya nampak Abang Mus pun ada komen tadi. Mana Abang Mus punya komen? Mana dia? Mana dia? Saya mencari-cari. Tadi saya nampak. Seorang lagi selain daripada Carol dari iCrow. Terima kasih juga follow akaun TikTok Melaka FM. Okay, saya dah tak nampak dah. Semua komen dah banyak ada kan. Teruskan tepi-teping. Kita dah, dah 100k. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan . Encik Skandar Khan 376 juga terima kasih banyak-banyak. Okay, sembang-sembang cerita berkenaan dengan percutian singkat. Boleh kongsikan dengan saya. Ini komen dekat bilik biru . Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sob tugas, semoga sihat-sihat ceria sentiasa. Amin ya rabbal alamin. Daripada Hajah Halijah Hamzah. Komen daripada Mu'af Firdaus Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat tugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay. Fort Ranger, assalamualaikum. Selamat pagi DJ terbaik. Waalaikumsalam Fort Ranger. Begitu juga Amir Udin. Katanya selamat pagi. Selamat pagi. Terus bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, bersama dengan pagi anda.

0: untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pastinya mempesonakan anda waktu sekarang 8.53 minit pagi. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saya setiap Melaka FM, pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Dan yang mendengarkan Melaka FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Ya, sebab muat turun di telefon bimbit. Kalau ada yang belum lagi muat turun, boleh muat turun sekarang di telefon bimbit anda, ya, aplikasi RTM Klik, kerana ianya betul-betul percuma. Okey. Dan suka juga saya ingatkan kepada ibu bapa terutamanya. Ha, ni jangan lupa nak bagi tahu sekejap-kejap, mana tadi? Okay, ada masa sikit kan? Okay, ada masa sikit saya nak beritahu ni. Anda yang ada anak, ya, yang umur 16 tahun ke bawah, kena ingat dia dah tak boleh lagi daftar akaun media sosial. Ya, tanggungjawab pemberi perkhidmatan media sosial ni memastikan umur pengguna minimum 16 tahun bagi mendaftar akaun dan juga mengakses perkhidmatan, ya, bersesuaian dengan umur. Ya, sebab apa, nanti pemberi perkhidmatan media sosial ni akan buat pengesahan umur, guna dokumen rasmi, contohnya MyCard ke, pasport ke, bermula 1 Jun, hanya individu 16 tahun ke atas boleh daftar akaun media sosial. Langkah ni selaras penguasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Dan kenapa penting untuk individu 16 tahun ke atas ni, yang hanya 16 tahun ke atas boleh daftar, untuk mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak di Malaysia. Okey, yang keduanya, dapat memastikan pendaftaran media sosial juga akses ciri platform sesuai dengan umur, dan menggalakkan tanggungjawab bersama pemberi perkhidmatan media sosial, ibu bapa dan juga penjaga dalam melindungi kanak-kanak secara dalam talian. Okey, jelas semua, ya. Ha, okey, baik. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kejap lagi pukul 9 kita dengarkan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan sekembali nanti jam yang terakhir terus bersama dengan saya dan Astrul, pastinya Melaka FM mengusahakan pagi anda.

Je kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tengok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: berdaya. Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 Melaka FM.

0: Kak dewasa, amalan itu semakin luntur dalam diri kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civik yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: berbagai variasi musik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Semangka FM lho. Dengan Melangka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Ya, pasti yang terbaik untuk anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami 9.24 minit pagi. Alhamdulillah cuaca di Melaka, Bandar Melaka hari ni, pagi ni nampak cerah dah. Matahari dia pun memancarkan sinarnya. Walaupun pagi tadi, awal pagi tadi ada setengah tempat, malam tadi pun ada juga di setengah tempat hujan. Malam tadi, pagi tadi 4.30 minit pagi hujan selebat-lebatnya kan. Tapi pagi ni Alhamdulillah lah, matahari dah memancarkan sinarnya. Syarifah, Puan Syarifah dari Macap Baru ada kirim kan dekat mana ni, dekat Bilik Hijau. Assalamualaikum Bilik Hijau. Assalamualaikum salam. Selamat pagi, selamat berkonti. Semoga asus sihat selalu untuk semua rakan-rakan staff yang bertugas di LTK Melaka, saudara mara jauh dekat, buat mak abah angkat di Nyalas, mak mertua di Pantai Putri, mak saya Puan Rashidah, semua yang mengenali saya, semoga sihat selalu, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik. Buat DJ Asus, semoga ceria selalu. Mana lagi Melaka le, Melaka FM mempersonakan. Terima kasih Puan Syarifah dari Macap Baru, pendengar setia Melaka FM ya. Okey, dekat bilik, bukan bilik, ini luar bilik. Dekat ni live TikTok Melaka FM. Cok dia kata, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya dari Taiping Perak, nak tunjukkan lagu ni untuk orang yang orang Sungai Udang. Okey, baik-baik, terima kasih. Yang lain boleh tinggalkan komen lagi percutian saat akhir dan juga percutian singkat yang pernah anda rancang. Boleh tinggalkan komen dekat 010-806-1023. Tinggalkan komen dekat TikTok, bukan tak boleh, takut dah keratas-keratas kan. Jadi sebaiknya dekat nombor tadi.

pagi terus layan Gegar Pagi Blok FM. Selamat Blok FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dan

0: terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan umat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Ya, 9.46 minit pagi. Sahabat-sahabat rakan-rakan pada pendengar Melaka FM yang bersama dengan kami sebab pukul 6 pagi tadi hinggalah kesan ini. Hey, siapa itu? Habis semuta. Masih lagi kekal bersama dengan kami di Melaka FM. Kereta misai ada di Pantai Timur sekarang ni. Ada kat Terengganu. Cuti katanya, cuti. Dia kata ayah lepas ada terjumpa DJ Melaka FM yang comel. Wanita. Dia cuba teka siapa. Saya... Lia, dia kata bukan. Ain pun bukan. Fas pun bukan. Siapa itu? Ke Cikgu Muni? Okey, baik. Terima kasih semua yang tengah komen di live TikTok dan juga yang tengah komen dekat bilik hijau. Mak Nap, terima kasih Mak Nap. Dah Mak Nap dah selesai dah bersarapan . Tadi ada Mak Ngah tadi. Terima kasih juga Mak Ngah. Mak Ngah Zainon Captain Misai. Terima kasih semua . Dan Alhamdulillah untuk segmen Gegar Pagi di seri Selasa ni berakhir di sini. Terima kasih kepada semua pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, yang sentiasa menemani saya ni. Sama ada dekat rumah ke, kalau ada yang kerja tu kan, kat pejabat ke, atas jalan raya pun, ke man, mahupun di mana saja anda berada. Terima kasih atas segala kiriman, ucapan, perkongsian yang menceriakan pagi Selasa hari ini, tarikhnya 2 Jun 2026 . Sebelum saya undurkan diri, ada lagi komen-komen daripada rakan-rakan ni. Jambir, Obok Jambir, selamat pagi dari Domai Sumatera Indonesia. Terima kasih sahabat kita dari Sumatera Indonesia . Sebelum saya undur diri, ingatlah bahawa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini mampu membawa perubahan besar pada masa hadapan. Apa yang penting, teruskan usaha, sentiasa bersyukur dan jangan lupa untuk hadiahkan senyuman kepada orang di sekeliling kita. Baik, sebab sini Persona 10.2 anda bersama dengan rakan suka DJ Mala akan temankan anda bermula 10 pagi hingga 2 petang. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi pada hari Jumaat, waktu yang sama juga 6 hingga 10 pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Okey, apa pun jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

teres 2 tingkat di Country Villas Resort dengan reka bentuk elegan, dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelang

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Dan alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026, dah pun 11.03 minit pagi dan masuk jam yang kedua ni. Untuk persona 10.02 ni, macam biasa kita nak layan lagu ku untukmu dan saya harapkan anda semua dalam keadaan baik. Yang belum lagi request lagu, boleh request sekarang ya, boleh request di bilik hijau kami macam biasa 010-806-1023 ataupun boleh hantarkan dekat live TikTok. Live TikTok Melaka FM sekarang ni. Yang belum lagi join, jomlah singgah sekejap dekat live TikTok Melaka FM. Boleh sembang-sembang, borak-borak santai sambil-sambil tap-tap screen. Dan juga anda bolehlah nak minta lagu pun boleh terus komen je nama lagu, nama penyanyi. Okey, jom kita nak buang masa untuk jam ini. Jom kita teruskan dengan lagu-lagu permintaan. Lagu yang pertama, okay, lagu ini permintaan daripada Nobis Kubis namanya, pendengar kita dekat TikTok ni. Terima kasih semua yang berada di TikTok ni, terima kasih banyak Okay, lagu-lagu anda akan saya tunaikan satu demi satu. Tunggu giliran anda. Jom joget tersalah pikat. Ellie Kat, terus dengar Melaka FM.

0: bijak laksana tua. Berani laksana cepat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Ya, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM ketika ini. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Samalah kita kan, ramai bercuti, selamat bercuti jugalah. Nak pergi mana hari ni cuti? Ada yang kata nak duduk rumah je lah, kan? Nak duduk rumah, santai kat rumah dengan family kan, sambil-sambil layan Melaka FM kan. Terima kasih banyak-banyak tau eh. Ada yang suka pergi jalan-jalan bila cuti, ada yang tak suka pergi jalan-jalan. Tak apa, yang penting jaga keselamatan. Kat rumah pun ada bahayanya kan, di kalau pergi jalan-jalan pun ada bahayanya. Jadi hati-hati

0: terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Ya, pastinya mempesonakan. Hai, selamat pagi semua yang baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Dah pun 11.31 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Selamat bercuti, selamat beristirahat ya kepada anda yang mungkin kat rumah tu santai dengan anak-anak kan, sambil-sambil dengar Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini ada makluman untuk anda. Ini kita dah masuk 2 Jun ni, ada berita baik untuk anda di mana MyCard 2026 bakal diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baharu bagi memperkukuh sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti. Jadi pelaksanaan ini turut membantu mengawal jenayah rentas sempadan, juga dapat mengurangkan salah guna teknologi digital serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Jadi kita kena perbaharuilah MyCard ni untuk mendapatkan ciri-ciri yang baru. Ada 53 ciri keselamatan baru berbanding yang MyCard sekarang yang kita guna ni ada 23 ciri keselamatan sahaja ya. Dan juga tujuan pelaksanaan ni untuk ni lah, untuk memperkukuhkan sistem identiti, dapat juga tangani ancaman pemalsuan identiti, dapat juga kawal jenayah rentas sempadan dan kurangkan salah guna teknologi digital, dan juga dapat meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Jadi nanti bolehlah pergi dekat untuk kita perbaharui MyCard untuk 2026 ni jadi ada 53 ciri-ciri keselamatan yang kita gunakan di MyCard tu lah . Okey, jadi kepada anda semua, terima kasih yang baru ikuti siaran kami ketika ini. Sekarang ni kita masuk jam yang kedua dah untuk Persona 102 edisi hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026. Siapa yang nak minta lagu, cepat hantar sekarang dekat bilik hijau pun boleh, 010 806 1023, ataupun boleh terus komen dekat live TikTok Melaka FM ni. Saya tengah live ni, cepat masuk sekarang tau . Dan juga saya nak tengok dekat bilik hijau. Terima kasih rakan-rakan kita yang dah hantar dah lagu-lagu permintaan dan juga ucapan ni. Kita ada Mak Jah. Hai Mak Jah, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Mak Jah nak dengar lagu daripada Tok T, Siti Nurhaliza. Cindai tajuknya. Oh, Tok T baru saja lepas tadi Baru je tadi. Okey, boleh-boleh, tapi di jam yang seterusnya lah Mak Jah. Mak Jah kata lagu ni khas untuk Abang Z Pantun Kak Kamariah di Singapura. Pak Tua di Serkam, Cik Mah Melimau, Mak Itun dan juga semualah yang sedang mendengar radio nombor satu orang Melaka ni katanya. Semoga terhibur. Terima kasih Mak Jah. Dan kita ada Moksu Raja Alias, katanya Assalamualaikum dan selamat berkonti DJ Malam. Waalaikumsalam warahmatullah. Nak dengar lagu Haida, Manis Masa Bercinta ataupun Kau Kasih Ku Sayang Aisyah Malik. Salah satu tau . Lagu ni khas untuk Ramli Bertamulu, Haja Zainab, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani, Kak Ram, Mak Long Hawa, Mak Jah di Bukit Rambai dengan ucapan salam sejahtera, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, terima kasih. Dan lagi kita ada Abang Syah di Kampung Gadi Alur Gajah, nak dengar lagu Rindiani daripada Zaman Islam. Lagu ni khas untuk isteri tersayang, pendengar-pendengar setia dan juga otak-otak Melaka FM dan juga semualah yang sedang mendengar ketika ini. Semoga ceria, terhibur dan berbahagia katanya. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Dengar muzik dah tahu . Lagu ini daripada Mas Idayu, permintaan daripada Wadia Hetty. Bolehlah boleh. Boleh ke boleh? Bolehlah . Terus dengar Melaka FM mempersonakan.

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, daripada Mojack Hafizin Nakal dan Zamir Haris, semoga terhibur dalam diam. Lagu ni permintaan daripada Putra. Semoga terhibur Putra, ya. Dan juga untuk anda yang baru join di live TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Kita ada siapa ni? Ahram, terima kasih. Chot, terima kasih. Iladin, Mak Jah ni. Terima kasih. Dada, kita ada Sri Kanda, Syarul, Rohaina. Ada lagi siapa lagi? Abis Semuta, Ismail Muhammad. Terima kasih Ena, terima kasih semualah ya yang berada di live TikTok ni. Ahram kata semoga ke, oh tak tahu apa ditulis ni, semua rapat-rapat eh. Bagilah jarak sikit kan. Ada yang hantar di komen dekat TikTok ni, semua rapat-rapat, susah nak baca tau. Ada juga yang apa ni, type satu perkataan titik, satu perkataan titik, macam mana tu. Macam-macam ya. Jadi apapun, semoga semuanya dalam keadaan baik lah. Terima kasih lah sebab support Melaka FM ya. Okay, jom kita nak teruskan lagi lagu-lagu permintaan untuk jam yang ketiga ini. Terima kasih rakan-rakan semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Dan sekejap lagi, sekejap lagi saya ada info, ada berita baik lah eh, untuk orang Melaka lah khasnya ya. Kejap je lagi. Dan kepada anda yang mungkin baru tiba di negeri Melaka, selamat datang ke negeri Melaka. Semoga dapatlah melawat tempat-tempat yang menarik ya, di negeri Melaka ni. Dapat menikmati makanan-makanan yang enak dan juga pastinya penduduk negeri Melaka ni yang sangat peramah eh. Kalau ada apa-apa soalan, tanya je, insyaAllah akan diberi apa ni, diberitahulah apa yang anda nak tahu tu, jalan nak ke sana ke sini ke kan. Boleh je tanya, semuanya mesra, ramah mesra orang Melaka ni tau. Okay, selamat datang ke negeri Melaka. Terima kasih dengar Melaka FM.

Ini hai, selamat tengah hari semua, baru saja berlalu dendangan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Nian Di Hati. Lagu ni permintaan daripada rakan kita Ija yang selalu tek-tek screen dekat live TikTok ni ha. Terima kasih Ija, semoga terhibur. Dan ini makluman untuk anda, terutama sekali yang tak ada lesen memandu ataupun lesen motor. Ini khas untuk lesen motor saja ya, B2 ya. Yang selama ni naik motor tapi tak ada lesen, konon-konon macam berlesen lah, pakai helmet semua cukup lengkap ya, rupa-rupanya tak ada lesen. Ini khas untuk orang Melaka yang berumur 16 tahun ke atas, kategori B40 dan menetap di Melaka, sihat fizikal dan mental, belum memiliki lesen menunggang motosikal dan bebas senarai hitam JPJ, PDRM dan juga mahkamah. Ini ada makluman berita baik untuk anda, boleh dapatkan lesen motosikal B2 ni secara percuma. Sekarang sedang berlangsung sejak 22 Mei yang lalu, dibuka untuk anda dan akan berakhir pada 19 Jun ini. Jadi boleh dapatkan borang permohonan di setiap Jeperan berhampiran. Okey, dapatkan borang segera sebelum 16 hari bulan sebelum 19 Jun. Dapatkan borang, isi, kemudian hantar dan insyaAllah dapatlah lesen secara percuma ya. Terima kasih Kerajaan Negeri Melaka yang memberikan kelonggaran untuk mereka yang tak ada lesen motor lagi tu dapat pula percuma ya. Okey, jadi apapun kepada anda semua, jom kita terus layan lagu-lagu permintaan tengah hari ini. Kalau nak dengar lagu anda saya tunaikan, cepat hantar sekarang dekat bilik hijau. Saya tunggu ni dan kita tengok dekat bilik hijau pun ramai juga ni ha. Kita ada siapa? Syam dari Jasin, katanya nak dengar lagu Aisyah Kasih Kita. Saya dah cuba cari lagu ni tapi tak ada lah Syam . Boleh minta lagu lain tak Syam . Dan seterusnya kita ada ni Osman dari Keluang Johor. Terima kasih orang Johor. Katanya nak dengar lagu daripada kumpulan Sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Lagu ini ditujukan khas untuk isteri tersayang Puan Hamidah, Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Nur Kamaria, Saadia Markom Nin Banjari, Zack Pantun dan juga Encik Fadil di Felda Kemasul, Pahang, dengan ucapan semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Okey, terima kasih Adni Osman. Dan juga kita ada Kak Ram di Lubuk China. Hai Kak Ram, katanya okey, nak dengar lagu A. Ramli, Paduan Kasih. Tajuknya Paduan Kasih Salam ingatan buat Kak Bid, Mama Nomi, Cik Mam Limau, Mak Jah, Mak Lungang Mahawa, Datuk Zek, lagi siapa? Pak Wan, Mawar Sepi, Kak Farida, Kak Haja, Zainab Faldil di Kemasul, Mak Yam Lendu, Mat Sentul, dengan ucapan semoga ceria selalu. Terima kasih sama-sama. Aduh, kadang-kadang berbelit juga lidah saya tau nak baca ucapan-ucapan ni. Ada yang rapat-rapat, ada yang letak titik-titik kan, ada yang langsung tak ada koma, susah nak baca. Tapi tak apalah, semoga sampailah ucapan tu ya. Okey, jom kita layan dulu lagu ini daripada kumpulan Sukses, permintaan daripada Adi.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, semoga terhibur Kak Ram, semoga terhibur ya. Dah pun 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Cuaca baik hari ni ya. Alhamdulillah. Kita nak pergi jalan-jalan, hati-hati. Semoga selamat sampai semuanya.

daripada kamikaze pergi selamanya. Sedih bila terkenangkan orang yang dah pergi selamanya, tambah-tambah lagi orang yang dekat dengan kita kan. Apapun, teruskan melangkah, semoga terus kuat juga, semoga tabah, dan teruskan berdoa lah untuk mereka yang telah pergi selamanya. Okay, dan apapun, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM dah pun 12.41 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Ada yang saya santai kat rumah tu, tengah sibuk masak kan. Apapun situasinya, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan selamat ya. Dan juga kepada anda yang dalam perjalanan, masih lagi memandu, hati-hati memandu, semoga selamat sampai. Ada yang baru nak bergerak dari kampung, nak balik ke tempat ke tempat bertugas, jadi hati-hati memandu, semoga selamat sampai semuanya. Raya Sakan sampai hari ini cutinya tu, jadi semoga semuanya selamat. Okay, dan kepada anda semua, jom kita nak terus layan lagu-lagu di Melaka FM untuk jam minit-minit terakhir ni, sebelum kita masuk jam yang terakhir sekejap je lagi kan. Dan di jam yang terakhir nanti 1.30 minit tengah hari, kita ada tetamu untuk Coconut Shake dulu. Okey, jadi kena tunggu dan sabar, siapakah dan apakah topiknya, kena tunggu sekejap je lagi . Jom kita layan dulu lagu ini daripada Rosette. Jom mengimbas kembali zaman 80-an 90-an lagu ni. Fuh, layan betul. Okey, semoga terhibur semuanya. Teruskan bersama kami Melaka FM, mempesonakan.

0: penting. Bukan sekadar demam biasa, ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: 12.51 minit tengah hari. Sekejap lagi macam biasa kita akan ikuti berita tepat jam 1 tengah hari. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1.12 minit tengah hari. Teruskan bersama kami Melaka FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 1.12 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: tak suka. Rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, dia beri makan semua, orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup di atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisah kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok, dalam WhatsApp kan, selalu kita. Saya ni anak saya masalah lah. saya punya duit selalu habis kena scammer. Kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah juga. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah dah. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaja cerita kita dengan rakan-rakan dia. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhanmu. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyai. Kalau kita mengadu kepada yang mempunyai, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji'i ilallah rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam.
1: Hormat, hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
4: Boleh bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
5: Ya, Coconut Shake dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Melaka FM. Dan Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersedia di Konti. Kita bersama dengan Dr. Ainun Mardiyah binti Mior Amir Hamzah, pakar pergigian kesihatan awam. Juga Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua Unit Penjagaan Kesihatan Pergigian, Bahagian Kesihatan Pergigian, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum, Doktor.
6: Waalaikumsalam, DJ Malam. Apa jumpa khabar? Lagi kita.
5: Ya, jumpa lagi. Okay. Apa khabar Doktor hari ini?
6: Alhamdulillah sihat.
5: Sihat, syukur. Okey, dah selesai. Dah makan tengah hari dah?
6: Makan, takut.
5: Oh, takut. Nervous lah ya?
6: Nervous.
5: Alah, sesantai je Doktor.
6: Betul-betul. Kan?
5: Okey, jadi tengah hari ni kita nak cakap tentang yakin ke anda bukan perokok? Kena fikir semula. Jadi sebagai mukadimahnya Doktor, silakan.
6: Okay, first and foremost, Waalaikumsalam DJ. Terima kasih DJ Mala. Yeah. Terima kasih, salam sejahtera buat semua pendengar Melaka FM. Mm-hmm. Baik yang didengar di bersiaran di udara ataupun yang dalam atas talian. Terima kasih. Eh.
5: Yeah.
6: Okay, saya yakin anda semua mungkin ada tengah makan, tengah bergolek-golek di rumah, cuti-cuti Malaysia cuti, apa, kan? Ataupun terlekat tersumbat di highway sana tu. Ha, bertabahlah ya.
5: Itulah.
6: Okay, alright. So, tajuk kita hari ni bunyi macam provoke sikit kan? Macam provoke kan? Tapi actually saya dan kita kesihatan, kita nak ketuk sikit, knock-knock apa memori anda semua. Yeah, nak anda fikir semula. Tengok balik status anda. Yakin ke you all ni bukan perokok?
5: Yalah. Saya kan? Memang tak lah.
6: Okay. Okay. Tapi suami ke pasangan ada tak keliling-keliling anda orang merokok?
5: Itu persoalannya.
6: Kan? Persoalannya.
5: Ya?
6: Kadang-kadang mungkin kita tak beli, kita tak hisap, kita tak hembus. Tetapi actually kita menghisap tanpa sedar.
5: Macam mana tu doktor? Silakan.
6: Macam mana? Okay. Alright. Sebab dalam dunia kesihatan kita sekarang, kita tidak melihat perokok sebagai orang yang membeli, menyedut, kembus apa semua tu. Kita bukan hanya tengok kau pakai apa, kau sedut apa. Tapi kita lihat pasal apa, benda tu ialah actually tabiat merokok ni ialah permulaan, precursor kepada tabiat-tabiat buruk yang lain. Tahu bahawa dulu dalam literature pun kata bahawa merokok ialah permulaan kepada najis dadah dan ketagihan-ketagihan yang lain. Sekarang ni yang bahaya ialah contohnya bila start dengan vape. Vape sekarang automatik dah ada mushroom, dah ada dadah dalam tu. So dah macam automatik dah jadi 2-in-1 pula. So benda tu dah jadi semakin bahaya. Okay. Dan KKM juga, dan juga JKNM, kita menggembleng tenaga kita lah sedap upaya untuk memerangi tabiat ini.
5: Okey, jadi berat juga tu eh. Jadi merokok sebagai punca ataupun pencetus kepada ketagihan yang lain eh, doktor eh. Jadi minta dijauhkanlah. Dan juga doktor, okey, lebih mesra kita panggil Doktor Nun.
6: Betul. Saya Doktor Nun.
5: Doktor Nun je eh. Okey, doktor kongsikan dengan kami semua, boleh tak kongsikan jenis-jenis ataupun status perokok yang sebenarnya? Ramai risau ni bila dengar macam tu kan. Tak merokok tapi mungkin terjebak. Macam mana?
6: Kena tahu, wajib tahu. Sebab tu saya korban cuti hari datang juga nak korban kongsi ni. Demi negara
5: kan.
6: Okay. So para pendengar sekarang, DJ Malah dan para pendengar sekarang kan, sekarang kita kena tahu, bila tanya pasal perokok, bukan hanya tahu, tak nak, you all nak tahu aku hisap rokok ke tak, aku hisap vape ke tak. Tidak. You kena tahu kita perokok jenis apa. Okay. So basically hukum dia ingat ada tiga. Aktif, pasif atau sekunder, dengan tertiary. Yang pertama, yang ni semua terang benderang, terang lagi bersuluh, semua orang tahu, ialah individu yang merokok, menyedut, menghidu, okey, asap rokok, vape atau produk tembakau secara langsung.
5: Walaupun tak merokok.
6: Ini yang aktif yang kita tahu,
5: yang
6: aktif.
5: Yang memang betul-betul
6: kan? Itu memang perokok aktif. Okey, alright. Okey. Dia sedut sendiri, dia sendiri hisap, dia sedut sendiri asap dengan paru-paru dia. Okey, tu clear cut, semua orang tahu. Kedua dan ketiga, yang ni yang saya nak semua orang dengar hadam betul-betul. Kena tahu. Okey. Kedua ialah perokok pasif sekunder atau kita panggil second hand smoker. Second hand smoker second hand smoker ni, dia ni adalah mangsa keadaan Okey. Dia adalah individu yang tidak merokok tetapi menyedut asap rokok atau wap vape atau asap produk tembakau yang dihembus oleh perokok aktif. Kau tak hisap, kau tak beli, tapi kau sedutnya orang punya.
5: Secara tak langsung, secara tak sengaja, doktor.
6: Tetapi
5: ya.
6: Tetapi once you dah tersedut, perokok juga.
5: Allahuakbar.
6: Okey. Okey, WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia, pada tahun lepas, dia melaporkan bahawa asap rokok pasif ni telah menyebabkan 1.3 juta kematian seluruh dunia. Maksudnya kau tak hisap, tapi hisap orang punya, 1/3 orang dah mati satu dunia.
5: Terlibat juga.
6: Terlibat. Tersedut, mati. Tak hisap tapi tersedut. Ingat. Okay. Macam penyakit lah. Okay. Anda tak merokok. Okay. Tapi anda duduk sebelah kawan. Atau anda hidup dengan suami atau isteri isap rokok. Atau orang asing tengah merokok atau vape. Anda pun perokok sebenarnya. Okay. Apabila mereka menghembuskan asap atau wap dari produk tadi ke udara. Okay. Anda sedut secara percuma tanpa rela. Anda tak beli. Tapi racun risiko sama 100% macam kau hisap rokok. Adil ke tak adil?
5: Sebab tu kena jauhkan lah.
6: Kena jauhkan. Sebab tu lah kenapa macam KKM kau semua dah ada macam-macam akta. Kena apa hisap rokok jauh sikit per meter daripada kedai tu apa semua. Sebab ni lah. Antara punca-puncanya. Okay. Dan ketiga. Ni tolong dengar betul-betul. Acik-acik, mak-mak apa semua. Semua kat rumah ni. Okay. Ni dengar betul-betul ya. Alright. Kalau ikut WHO, dia kata third hand smoker, THS ni, adalah individu yang terdedah kepada sisa asap tembakau yang melekat pada pakaian, beg, kulit, rambut, apa semua-semua ni. Senang faham macam ni lah. Okay.
7: orang hisap rokok kan, dia dah pup tu. Okey, memang dia dah bela kan.
5: Yeah.
7: Dia dah buka tingkap ke, pasang kipas ke apa semua. Tapi yang
5: kita bau dia tu.
7: Bau asap-asap rokok, nikotin apa semua, racun-racun semua tu melekat dinding, melekat sofa, melekat
5: baju, baju kita pun tu,
7: anak merangkak-rangkak perlu bapak kau ke apa yang dah hisap rokok semua tu. Sedut jadi third hand smoker.
5: Allah.
7: Ha, okay. Okay. Ni lama tak sedar ni. Okay. Bayangkan ayah tu konon sayang anak bini.
5: Yalah.
7: Hisap kat luar. Tapi masuk dalam dia hisap-hisap tu, asap-asap muda rokok
5: dah lekat dekat wajah, dekat wajah, kan?
7: Masuk balik anak ayah. Sudah sedut cucu-cucu anak ayah kau. Anakku pun cucu-cucu siap cucu ayah dia tu. Anak pun tersedut jadi perokok pula. Kita mak-mak, isteri-isteri apa semua tu kan, kita kan biasa kutipkan
5: ini secara tak sedar lah doktor. Ya,
7: tapi kau dah jadi perokok.
5: Allah
7: hai. Tanpa sedar. Okay, mak-mak, isteri anak-anak kan kat rumah tu, kutip-kutip baju kotor kan, mesti angkat dulu. Hangit tak hangit, bersih tak bersih kan.
5: Ya.
7: Kita angkat, kita bau, kita sedut, kita pun jadi third hand smoker.
5: Sedut.
7: Lepas tu kalau macam nikotin melekat-lekat pada pakaian tu, sedut satu hal, pegang masuk kulit satu hal, third hand smoker. Sebab tu saya tanya, fikir semula, anda yakin ke anda bukan perokok?
5: Itulah topik yang kita bawa.
7: Itulah hari ini. So sebenarnya kalau sekarang ni kan, sebab tu sekarang kita jawab soal sidik ke apa kan, okay, adakah anda perokok?
5: Tidak.
7: Tapi bawah tu tidak ada tanya pula, adakah orang keliling kita sedut rokok ke apa. Tapi bila macam tu jawabnya sebenarnya kita perokok.
5: Terlibat juga.
7: Kita terlibat. Cumanya sekunda ke tersyari.
5: Okay, jadi kita
7: ni,
5: tahu
7: lah. Satu lagi yang ni. Paling ramai orang tak perasan.
5: Ya.
7: Tandas. Tandas adalah membunuh.
5: Macam mana tu doktor?
7: Tandas membunuh.
5: Ceritakan.
7: Okay, kan baru-baru ni kita tahu macam viral kan. Sekarang orang duk kata bila kita pam-pam dalam tandas ke apa, pastikan tutup dulu. Takkan dia punya wap-wap tu kena baru gigi kita apa semua kan. Tapi sebenarnya kalau rokok ni, apa yang saya nak tekankan di sini adalah walaupun korang semua isap rokok lah, perokok ni, you isap rokok kan, you buka tingkap lah, korang pun dah mengangin-angin
5: keluar asap.
7: Itu kata sisa-sisa nikotin tu dah melekat-lekat-lekat dinding.
5: Bahaya.
7: Semua yang pakai tandas yang sama, semua menyedut jadi third hand smoker.
5: Okay.
7: Adakah anda, okay, kita tahu ada ruang macam katakanlah apa, smoking lounge, tak smoking lounge ke tempat ke, tapi tandas adakah kata tandas smoking, tak smoking. Katalah rumah tandas itu, campur je kan.
5: Betul.
7: Walaupun kau dah buka tingkap, dah buka tingkap semua, masalah lain, siapa masuk, ada orang isap rokok dalam tu, orang lain masuk dalam tu, orang-orang tu semua terjebak-jebak sekali.
5: Bahaya betul.
7: Bahaya. Jadi saya tanya sekali lagi, yakin ke you all bukan perokok?
5: Yakin ke tidak? Itulah bahayanya merokok.
7: Sebenarnya betul, dalam diam tanpa rela, kita sudah jadi perokok.
5: Itulah kita rasa macam kita dah bersih kan, betul, kita tak merokok, tapi betul, sebenarnya orang sekeliling tu penyebab.
7: Jadi
5: kita pun tergolong dalam perokok dalam diam. Dr. Nun, jadi macam mana tu, macam mana kita nak menghindari semua ni? Mungkin doktor boleh kongsikan. Macam 2 hari lepas ni, 31 Mei doktor ya.
7: Betul.
5: Kita sambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026. Jadi saya difahamkan juga 5 tahun ni ya, sejak kebelakang ni sangat mendalam, iaitu membongkar tarikan palsu, membanteras ketagihan nikotin dan juga tembakau. Jadi mungkin doktor boleh ulas macam mana tarikan palsu ni sedang meracuni anak-anak muda kita, terutamanya di Melaka ni. Silakan doktor.
7: Okey. 5 tahun ni memang sangat bertepatan dengan krisis yang kita alami. Okay. Tarikan palsu yang dimaksudkan adalah taktik licik, strategi pihak industri yang telah membuat modifikasi okay, macam-macam buat terhadap pembungkusan, marketing, macam-macam lah terhadap produk-produk apa, rokok, vape and so on. Okay, bila guna-guna kebentuk yang lebih moden, warna-warni, terutama warna pastel. Tengok, kalau kita perasan dulu, kita tengokkan rokok Dunhill apa semua tu, warna dia bold kan, hitam, merah, biru, memang keras kan. Ingat yang dulu punya iklan zaman dulu, hitam itu kualiti. Saya mutu keunggulan kan.
5: Macam-macam lah.
7: Kita bold colours kan, kita nampak kuat. Sekarang warna dia lembut-lembut, soft-soft je. Baru-baru rasa macam bila soft-soft ingat tak bahaya. Kan budak pun lagi sekarang macam perisa segala, perasa buah-buah lah itu lah ini. Even macam rokok conventional cigarette pun dia pakai perisa buah-buah, colour dah lembut-lembut, light-light. Perisa konon-kononnya light-light, so orang tak rasa dia punya bahaya tu.
5: Tapi sebenarnya bahaya, doktor.
7: Bahaya. Lepas tu lagilah si vape ni. Bau red velvet. Bau tak macam
5: sedap. Kofi
7: makanan sedap. Tak busuk pula tu.
5: Itulah.
7: Tengok kan, dulu kita tahu orang lalu bau busuk. Contoh
5: bau rokok kan.
7: Contoh macam orang lalu contoh kalau yang pakai gudang garam ke apa satu kan dia punya bau dia masya Allah kan
5: melekat
7: melekat
5: betul
7: okey patut ni bila lalu vape ni wangi namagah tak boleh
5: kan sebab sedap pula bau dia
7: sedap
5: kan
7: sedap pula tapi racun
5: jadi macam mana tu
7: okey
5: Jadi itulah tarikan palsunya.
7: Tarikan palsu dia. Tapi yang lagi kepalsuan dan pembahayaan yang sama bahaya ni ialah sekarang ni viral viral pasal magic mushroom.
5: Betul dah, bahaya.
7: Saya kata beli vape ni dua dalam satu. Dulu orang isap rokok kretek dulu, rokok conventional cigarette, baru isap dadah. Sekarang ni kau isap vape sekali-sekali rokok
5: sekaligus.
7: Dan berdadah terus kan. Tengok kan banyak viral video yang budak sekali sedut dah hayal jatuh ketuk-ketuk apa kan. Dah tu in one pula. Dulu-dulu kau kita tahu kan beli ganja, dadah, syabu untuk nenek apa semua tu mahal tu. Itu sampai apa dah macam kes jenayah dan mencederakan orang tu.
5: Betul.
7: Tapi dengan si magic mushroom
5: dengan
7: semua ni
5: dengan mudah je doktor ya.
7: Mudah, murah. Tahap harga duit belanja sekolah. Macam mana tu memang bapak liciknya.
5: Itulah
7: bahaya.
5: Kan macam mana kita nak apa ni kita nak tangani benda-benda macam ni susah ya. Sebab benda tu memang dijual di pasaran senang nak dapat kan.
7: Contohlah dulu saya posting masa COVID saya posting Terengganu kita depan hospital kedai depan hospital dah jual vape. Benatang tu pula benda-benda alah tu benda-benda tu peranti tu peranti siap tu bau berapa je kan
5: boleh dapatkan dengan semudah itu
7: je. Kalau macam yang budak-budak yang have tu alah pejam mata. Kalau yang kurang
5: siap belanja kawan
7: siap belanja kawan hadiah birthday kan buruk suruk pula tu kan.
5: Itulah kan.
7: Lepas tu kalau macam yang kurang-kurang sikit ni kumpullah duit per hari boleh beli juga. Bukanlah susah nak dapat.
5: Yalah.
7: Boleh diusahakan.
5: Betul. Sebab harga ni murah dan mudah didapati.
7: Affordable, accessible.
5: Itulah. Okay. Jadi kita nak tenangkan fikiran dulu doktor kepada anda semua. Kita nak bercakap tentang perkara yang sangat penting ni. Jadi kena tunggu sekejap kita rehat sebentar. Layan lagu dulu kembali selepas ini Coconut Shake dulu.
7: Okey, Coconut Shake.
4: Well, bicara santai Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis 1.30 tengah hari berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
2: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
8: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, Coconut Shake dulu. Masih lagi menerusi Coconut Shake dulu edisi hari ini, Selasa 2 Jun 2026 bersama dengan Dr. Ainun Mardiah binti Mior Amir Hamzah, pakar pergigian kesihatan awam. Baik doktor, kita cakap hari ini tentang yakin ke anda bukan perokok? Kena fikirkan semula. Tadi doktor dah kongsikan, kita sebenarnya keliling kita ni kalau hisap rokok kita pun terlibat sama doktor.
2: Betul.
1: Ya. Bahayanya merokok ni. Mm-hmm. Jadi kena tahulah, kena hindari diri kita daripada perokok. Duduk jauh-jauh. Kan? Okey doktor. Jadi sejak akhir-akhir inilah kita banyak tengok video-video viral ya. Bila ada setengah tu isap vape je terus tumbang terus macam-macam jadi jadi benda tu membimbangkan semua. Betul. Mungkin doktor boleh kongsikan situasi sebenar dan statistik macam mana berkaitan dengan tabiat perokok di negara kita ni lah. Silakan doktor.
2: Okay, thank you DJ. Alright, sebelum saya kongsi statistik tu, okay, saya nak tegaskan sini. Jadi, pesanan kami lah daripada kesihatan awam, baik daripada pakar kesihatan awam perubatan atau kami kesihatan awam pergigian. Ini take home message ya. Ini wasiat, kita bagi wasiat ni.
1: Okay, kena ingat tu.
2: Okay. Izinkan saya untuk tegaskan bahawa aspek kesihatan dan masa depan sebuah generasi atau negara adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Betul.
2: Maksudnya jangan, benda tu bukan atas bahu Batu Jemala KKM atau Kementerian Pendidikan atau mana-mana organisasi atau individu. Actually dia multifaktorial. Semua orang,
1: semua terlibat.
2: Kolektif, semua orang terlibat. Maka kita sebagai ibu bapa, penjaga masyarakat, kita semua, adalah pemegang amanah untuk mendidik dan membentuk masa depan mereka. Okay, kalau katakanlah mak bapak ke atuk nenek apa semua isap okok, kau jangan nak marah pula anak cucu kau isap okok sebab kau dah tunjuk macam tu kan.
1: Betul.
2: Kita okay, you walk the talk. Kalau you nak tak nak diorang isap, you berhenti. Diorang
1: tunjukkan
2: kan. Alright, macam tu kan. Okay, so saya akan fokuskan pada tabiat merokok dalam kalangan remaja kali ni. Okay, kenapa? Sebab ni alang-alang untuk dia ada kaitan dengan kita punya next point lah. Realiti tabiat dan pendedahan terhadap mamalan merokok dalam kalangan remaja di Malaysia ialah membimbangkan. Dapatan dari Adolescent Health Survey pada 2022 menunjukkan hanya walaupun pada tu 4 tahun lepas 6.2% je remaja yang isap rokok konvensional, tapi yang isap vape dah 14.9%. Nah, sekarang ni rokok ni konvensional sikit ni sisi dah menurun, tapi vape makin naik. Vape makin naik. Dan perokok wanita perempuan yang isap naik juga. Dia turun sini, dia naik.
1: Jadi tak ada bezanya lah
2: Dan yang jadi mak ambil dua-dua pun ada.
1: Ada juga.
2: Ambil dua-dua pun ada kan. Alright, dual user lah. Yang lagi membimbangkan, yang kita sakit kepala, yang kita macam kita dah runsing ni, kita dah runsing dan you all semua kena runsing, adalah hampir separuh, iaitu 48.5% daripada mereka ni terjebak sebelum usia 14 tahun. Maksudnya sebelum form 2 memang kita tahu form 2 ialah zaman-zaman nakal. Kalau baik budak tu form 2, insyaAllah baiklah ke dia. Kalau form 2 tu dah start bertanduk,
1: sayangnya masa depan
2: kan. Tapi dia kata almost half hampir separuh sebelum 14 tahun. Dan hampir 50% juga yang ada ibu bapa atau penjaga yang merupakan perokok atau pengguna produk tembakau. Dan dia adalah passive smoker and tertiary smoker. Jadi nak kata remaja kita sekarang ni, walaupun yang kira betul-betul aktif smoker ialah sikit, secondary tertiary almost half.
1: Itulah.
2: So bila kesakitan ke apa, okay, kita panggil SADS, smoking attributable death or diseases, kematian atau penyakit disebabkan oleh tabiat merokok. Yang secondary and tertiary sama dapat macam yang proaktif. Kenapa perokok? Okey, saya punya kajian di RDPH dulu, doktorate dulu pasal smoking, kita ada buat apa interview dengan tu. Diorang tak percaya merokok bahaya sebab dia kata atuk nenek saya hidup dia. Tak hidup ya. Hidup sampai 89 tahun.
1: Betul.
2: Tanya balik. Okey, atuk isap rokok, atuk hidup kan. Nenek meninggal dulu kan? Betul tak? Terdiam dia. Orang keliling pergi dulu. Bukan dia tukang isap.
1: Iyalah.
2: Jadi macam nilah.
1: Yang keliling tu lagi bahaya.
2: Yang keliling.
1: Yang lebih dapat risiko
2: betul,
1: tu.
2: Betul. Okey. Conventional cigarette. Bila you isap conventional cigarette, dia ada filter. Ibarat sebagai analogi. Bila dia ada filter, katakan dalam racun 100%, dia ada filter, racun dia tak keluar, dia tak dapat, dia takkan sedut lah 100% sebab dia ada filter. Okey. Tapi yang keluar tu,
1: yang menyedut
2: orang
1: tu,
2: dia dapat 100%. Sebab tu dia pergi dulu. Dia kena dulu.
1: Aduh.
2: Okay, alright. Itu Baru saya sistik 4 tahun lepas. Zaman itulah vape tak mengganas lagi.
1: Sekarang dah mengganas.
2: Dah murah.
1: Dan dah nampak risikonya tu.
2: Dah nampak macam-macam.
1: Betul.
2: Bahaya tak bahaya?
1: Sangat-sangat bahaya, Doktor. Jadi macam mana eh? Jadi sama-sama kita pantau lah. Terutama sekali anak-anak kita yang masih sekolah tu. Yang mana benda ni senang sangat nak dapat. Dengan harga yang murah. Mudah didapati kan?
2: Murah, mudah, comel lah. Mak ayah semua kena tak kena pandai check back anak-anak sekarang. Ingat macam viral 3 tahun lepas. Berselindung di sebalik stiker alat tulis. Kan dia dijual kan kat Shopee semua tu. Stiker marker apa semua tu kan? Kan port vape semua tu dia halus macam pen kan? Stiker dijual untuk cover dia.
1: Kita ingatkan
2: tu marker highlighter ke apa. Tapi sebenarnya itu tutup vape. Lepas tu comel-comel yang kecil-kecil. Macam beli kat kedai Eco ke apa-apa kan. Sekarang
1: comel-comel
2: ingatkan benda mainan. Rupanya vape.
1: Astaghfirullahaladzim.
2: Semua wah, macam-macam berselindung. Licik. Itu kata licik sangat.
1: Betapa liciknya. Jadi kita sebagai mak ayah ni kena check lah selalu.
2: Betul.
1: Okey, rakan kita di dekat TikTok ni katanya ketagih rokok ni susah nak tinggal, Doktor. Susah nak tinggal. Nikotin yang buat ketagih tu ada dalam rokok dan juga vape jadinya. Betul. Akan jadi ketagih eh, Doktor.
2: Sebab itulah bahayanya. Sebab dia adalah ketagihan. Macam contohlah kalau saya tak pastilah Orga 15 ni you berada di negeri mana. Tapi tak cara, Kementerian Kesihatan Malaysia kita memang ada sediakan lah perkhidmatan untuk berhenti merokok. Kat klinik-klinik kesihatan ada klinik berhenti merokok. Dan kalau untuk kami di bahagian pergigian juga, setiap negeri ada unit pakar pergigian kesihatan awam. Okay. Di semua unit pakar pergigian kesihatan awam pun ada perkhidmatan berhenti merokok juga. Dan untuk kalau kat klinik kesihatan dia ada tempat nama Oscar Center untuk apa addiction. Maksudnya selain ketagihan merokok, ketagihan alkohol, ketagihan phone pun Oscar ni boleh address. Jadi Orga 15 Orga 115 ni saya tak tahu tuan ke puan berada di negeri mana, tapi boleh check lah dekat negeri masing-masing Oscar yang terdekat dia di mana.
1: Boleh.
2: Klinik berhenti merokok pun you all boleh buka IP My Sejahtera. Dalam tu ada, dalam tu you boleh book. Semuanya My Sejahtera macam-macam ada.
1: Semua atas diri sendiri, Doktor. Nak berhenti ke tak
2: nak? Nak berhenti ke tak nak?
1: Nak ke tak nak?
2: Kami dah provide. KKM kita dah provide.
1: Okay, ada juga yang tanya ni, kalau merokok third party boleh menyebabkan serangan jantung tak, Doktor?
2: Of course. Itu namanya SADS, Smoking Attributable Death or Diseases. Penyakit-penyakit atau kematian disebabkan oleh tabiat merokok. Itu saya kata
1: tak merokok pun terlibat.
2: Ya, sebab you second hand atau tertiary. Contohlah kan, kalau kat rumah you, pasangan you ke adik-beradik you, you cleaning. Okay, contohlah macam kalau macam suami saya lah, pencipta pada badan uniform kan. Adik kita lah badan uniform, ramai yang isap rokok kan. Walaupun you tak isap rokok, you cleaning pada orang yang isap rokok, you dah jadi secondary smoker. Atau you pergi tempat yang di mana katakanlah family you ada isap rokok. Dia ada isap rokok toilet, you masuk toilet tu, you jadi third hand smoker.
1: Bahayanya merokok ni. Bukan kepada perokok tegar saja. Kelilingnya tu pun berisiko.
2: You second hand, you ke third hand, you semua boleh sekali. Yang merokok ni seorang, tapi semua keliling semua kena sebat. Senang faham macam tu.
1: Semua kena, semua terlibat. Okey, Doktor, kita masa cukup cemburu lah. Banyak lagi benda nak tanya Doktor ni. Tajuk sangat menarik hari ni. Jadi mungkin Doktor nak kongsikan untuk last ni. Mungkin ada pesanan juga kepada semua pendengar kita. Silakan.
2: Okey, last but not least, saya terpaksa bagi pesanan penaja lah kan. Untuk anak-anak atau untuk anak-anak di sekolah, kalau siapa yang terjebak, first and foremost, tolong jangan terjebak. Kalau dah terjebak, kita di pergigian kita ada program kotak kesihatan oral tanpa amalan rokok. Di mana kita pasukan pergigian, doktor dan misi semua, kita saring dan kita beri intervensi macam mana adik-adik semua boleh berhenti. Jadi kalau anda nak berhenti atau silalah berhenti, bila doktor atau misi pergi sekolah, silalah mengaku, kami bantu. Jangan takut-takut, kita rahsiakan. Confidentiality. Okay, my take home message my take home message ialah satu, fikirkan semula status anda merokok. Kalau anda merokok, berhentilah. Ingatlah insan tersayang.
1: Betul.
2: Sebab bukan kata dulu kena iklan, ingat orang tersayang supaya kita tak mati kan. Sekarang ingat saya sebab nanti dia pergi dulu. Dia sakit dulu.
1: Dia sakit dulu. Yang keliling ni.
2: Yang keliling dulu. Nanti kalau orang kata bila orang kata kat perokok tu kau membunuh, janganlah sentak pula. Sebab Okey, kedua, jika anda perokok, berusahlah untuk berhenti. Sebab merokok tu satu bentuk ketagihan. Memang susah, tapi kalau you usaha, you berdoa, memang boleh. Okay, kita KKM ada perkhidmatan berhenti merokok tu, macam saya kata. Setiap klinik kesihatan ada, Dalam Sejahtera pun boleh book. Unit pakar pergigian kesihatan awam pun ada. Kalau untuk kita kat Melaka ni, contohlah kalau unit pakar pergigian kesihatan awam, kita pun ada family wellness concept. Bila kita treat orang tu, satu family kita treat. Ada kat klinik yang air molek tambahan, Andang Kuala Sungai Baru kat Lugajah. Okay, boleh pergilah, boleh berusahalah untuk dapatkan temujanji di situ.
1: Yeah.
2: Kedua, ketiga, sayangi gigi, gusi, senyuman dan paru-paru anda.
1: Yeah.
2: Sebab apa? Bukannya rokok, bukan hanya paru-paru kena, gigi infected, gusi. Gusi kita bukan hanya ping-ping dari daging ni je. Tulang-tulang bawah ni boleh reput, gigi boleh jadi goyang-goyang. Macam-macam.
1: Yeah.
2: Okay. Dan katakan tidak kepada rokok dan vape demi masa depan anda.
1: Betul.
2: Okay. Keluarga dan negara.
1: Ya. Yeah.
2: Okay.
1: Jadi fikir-fikirkan semua pada diri sendiri.
2: Yeah.
1: Nak ke tak nak?
2: Nak ke tak nak.
1: Okay. Baik, jadi terima kasih doktor untuk perkongsian tengah hari ini berkaitan dengan perokok dan kesannya. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ainun Mardia binti Mior, Amir Hamzah, pakar pergigian kesihatan awam dan juga ketua penolong pengarah kanan, ketua unit penjagaan kesihatan pergigian bahagian kesihatan pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Semoga kita dapat buka minda kita untuk menerima apa yang doktor kongsikan hari ini dan cuba bertindak sekarang lah.
2: Betul. Yeah. Jangan jadi pembunuh, okey?
1: Ya. Yeah. Okey, jadi pun terima kasih doktor. InsyaAllah jumpa lagi.
2: Terima kasih sama.
1: Ya, yeah. Dan kepada anda juga teruskan bersama kami di Melaka FM. Selepas ini, DJ Yat akan temani anda menerusi Panorama 26. Jadi kepada anda semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Bye, terima kasih semua.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di Negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jebat Melaka sayang rakyat. Alhamdulillah sekali lagi dipertemukan kita di ruang udara Melaka FM 102.3 yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Hari ini temankan saya untuk panorama 26 Nur Hayati Nur Muhammad Yat Melati sehinggalah pukul 6 nanti. Dan terima kasih juga kepada DJ Mala yang telah menemani anda semua kan daripada pukul 10 hinggalah pukul 2 petang ini. Dan terima kasih juga rakan-rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Dan juga rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini, terutamanya kepada anda semua yang terus setiakan memilih untuk mendengarkan kami, radio nombor 1 orang Melaka. Dan kepada anda yang tengah memandu tu kan, maklumlah hari ni hari cuti umum lagi kan, ramai yang mengambil peluang untuk bersia-sia berjalan-jalan bersama dengan keluarga yang tersayang. Alhamdulillah, nikmatilah masa ini sebaik-baiknya. Tapi ingat, memandu tu kenalah memandu dengan berhati-hati, jangan laju-laju kan. Tak apalah lambat sikit hari ni kan, hari cuti lah katakan kan. Yang penting semua anda selamat sampai kan, tak perlu kita sampai cepat tapi sesuatu yang tidak diingini pula nanti berlaku kan. Kalau ada kenderaan lain kan meminta laluan secara orang kata tidak berhemah lah kan, bagi saja, jangan digebut-gebut kan. Kat jalan raya ni kan, bukan siapa yang menang, tidak apa, kita tak boleh ikut ego kita ni. Yang paling penting sekali sama-sama selamat kan, itulah matlamat kita kat atas jalan raya ni. Banyak pula membebelnya kan, bukan apa, sebab apa, sebab ni saya nak bagi anda dengar ujian lagu kan. Untuk sejam ini kita akan layankan dulu The Music tanpa henti, dan selepas itu pelbagai informasi menarik saya akan sajikan untuk anda semua. Dan hari ini jom kita mulakan The Music kita dengan lagunya yang Datuk Sri Siti Nurhaliza, Sugar Loka. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Di anda. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. DJ at Melati,
1: hadapi dengan senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi segalanya dengan senyuman. Alhamdulillah telah memasuki ke jam yang kedua bertemankan saya untuk edisi hari ini, Panorama 26. Hari ini bertarikh 2 Jun 2026. Merupakan cuti umum bagi bagi Malaysia kan. Ramai yang menikmati cuti umum ini sambil-sambil tu kan, dengan cuti sekolah lagi. Ada yang pulang ke kampung, ada yang bersiar-siarkan. Terima kasih yang memilih untuk datang ke negeri Melaka ini. Datang ke Melaka umpama anda melawat satu Malaysia. Pelbagai lokasi menarik yang ada di negeri Melaka ini yang boleh anda kunjungi dan habiskan masa bersama keluarga yang tersayang. Ini ada sedikit pemakluman pelaksanaan sistem parkir awam dan lokasi tempat letak kenderaan Hospital Melaka. Dimaklumkan bahawa sistem parkir awam Hospital Melaka akan mula dilaksanakan pada 1 Jun 2026 berkuat kuasa semalam. Bagi meningkatkan kecakapan pengurusan parkir serta melancarkan aliran trafik di kawasan hospital, sistem parkir ini menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai melalui Touch and Go Card, Touch and Go E-Wallet, Visa, Mastercard, My Debit dan juga Duit Now QR. Jadi pelanggan dinasihatkan untuk memastikan kaedah pembayaran tanpa tunai tersedia sebelum menggunakan kemudahan parkir di Hospital Melaka. Untuk makluman lebih lanjut lagi, boleh ke Bilik Biru Melaka FM. Ada peta lokasi tempat letak kereta juga di situ disediakan, dan juga kaedah pembayarannya diharap dapat memudahkan mereka yang berurusan di Hospital Melaka nanti. Di jam yang kedua ini kita akan layankan pelbagai lagu menarik yang saya susun khas untuk anda semua. Di samping saya akan sajikan informasi yang terkini dan saya semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dan hari ini 2 Jun, mungkin ada yang meraikan ulang tahun kelahirannya kan, dan juga mungkin ulang tahun perkahwinan. Saya doakan di sini semoga dipermudahkan segala urusan anda, semoga sihat sentiasa, panjang umur, murah rezeki dan sentiasa berbahagia bersama keluarga yang tersayang. Dan ini lagu untuk anda, selamat hari lahir, nyanyian KRU terus bersama kami Melaka FM, pesonakan.

anak-anak ni kan. Jomlah kita ke Ion Mall Bandaraya kerana pada 3 hingga 5 Jun 2026 bermula 10 pagi hinggalah pukul 10 malam. Ada sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026. Jangan bertanggung lagi. Makan sihat kekal aktif bermula hari ini. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya ada kuis dan permainan interaktif, ada sembang santai bersama influencer, ada explore race, pertandingan aerobiton, juga ada pameran pemakanan, juga ada khasiat khazanah laut dan jom makan sayur dan juga buah anjuran Pharma, juga ada saringan kesihatan dan juga komposisi tubuh. Jadi jangan lepaskan peluang anda, orang kata sambil-sambil bersantai tu sambil-sambil kita mengaudit kesihatan diri kita kan, semoga sentiasa sihat endaknya kan. Tanggungjawab banyak lagi ni kan nak dilaksanakan, jadi sesamalah kita jaga kesihatan kita sebaik-baiknya. Dan jom kita dengarkan ini Gerhana Cinta Loka Iklim, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua kan yang terus memilih untuk mendengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3. Satu sahaja frekuensi kami yang pasti mempesonakan anda semua. Juga yang mendengarkan Melaka FM melalui aplikasi RTM Click. Juga yang mendengarkan, menyaksikan melalui live TikTok Melaka FM ketika ini. Saya telah pun bersiaran. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan kepada anda semua kan yang tengah mendengarkan ketika ini, rata-rata yang mendengarkan kita ni kan berada di atas jalan raya kan, sambil-sambil memandu ke lokasi tujuan tu kan, sambil tu dengarkan Melaka FM ini di radio kenderaan anda. Terima kasih banyak saya ucapkan. Ini ada sedikit pesanan daripada JPJ ni kan, gunakan lampu signal tanda hormat, elak kemalangan. Satu isyarat banyak manfaatnya. Jangan orang katakan banyak kita kena rahsia kan, tak semua benda kita boleh beritahu pada orang kan, terutamanya pasal kehidupan peribadi kita, pasal gaji kita, pasal harta-harta kita kan, kita rahsiakan lah kan. Tapi lokasi sempang mana kita nak masuk, jangan kita rahsiakan. Nak ke kiri, bagi signal kiri. Nak ke kanan, bagi signal kanan. Jangan pakai masuk macam tu je kan. Elaklah daripada perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Di atas jalan raya ni bukan hanya jaga diri kita juga, tapi keselamatan pengguna jalan raya yang lain juga. Dan jom kita dengarkan ini, Amir Masdi Hasrat bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda, radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau?
0: Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
1: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
0: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
1: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
0: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
1: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku cacau naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
0: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami, memilih kami Melaka FM dan menjadikan kami sebagai Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dan kepada anda semua di jam yang ketiga ini, insyaAllah pada pukul 4.30 minit petang nanti, kita akan dengarkan berita 4.30 minit petang Melaka FM yang akan disampaikan oleh wartawan kita Safina Sari. Dan selepas itu pada pukul 4.45 insyaAllah kita akan dengarkan ulangan hari ini Jan Aminda terbitan DJ Asrul Izzuandi. Dan jom sama-sama kita kenali 8 hak pengguna daripada keperluan asas, maklumat, keselamatan hinggalah hak untuk membuat pilihan dan mendapatkan ganti rugi. Pengguna berhak bersuara serta menikmati persekitaran yang sihat dan juga selamat. Antara 8 hak pengguna ini, pertama ialah mendapatkan keperluan asas, lepas itu mendapatkan maklumat, mendapatkan keselamatan dan juga menyuarakan pendapat. Pendidikan pula, pengguna boleh mendapatkan pendidikan kepenggunaan, mendapatkan ganti rugi sekiranya barang yang anda beli itu rosak dan sebagainya, membuat pilihan atas barang ataupun perkhidmatan yang anda inginkan dan juga mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Walaupun hak pengguna ini bukan hanya daripada barang dan perkhidmatan saja, tapi persekitaran alam sekitar ini juga merupakan hak pengguna yang perlu dijaga bersama. Kuasa pengguna menepati realiti zaman. InsyaAllah kita sama kita jaga hak pengguna ini demi kehidupan yang lebih lestari. Dan jam kita dengan ini, anda dapat keuntungkan masa ASL terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Apabila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3. Melaka FM, pasti opsi.

Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka

عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم قال سكت فقال ذلك ثلاث مرات فقال رجل بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kelompok orang yang sedang duduk, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kalian orang yang terbaik di antara orang yang terburuk di kalangan kalian? Maka mereka pun terdiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Kemudian mereka pun menjawab, "Ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada kami siapakah orang yang terbaik di antara yang terburuk di antara kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Manusia yang terburuk di antara kalian ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain juga tidak merasa aman daripada gangguannya." Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang boleh dipetik di dalam hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengingatkan bahawa manusia yang terbaik adalah yang sentiasa mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan orang lain merasa aman daripada gangguannya. Manakala manusia yang terburuk ialah yang tidak mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan orang lain tidak merasa aman daripada gangguannya dan yang seterusnya. Jadikanlah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang bermanfaat dan dirasai kebaikannya oleh orang lain seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain seperti di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, iaitu orang yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan sebab itu marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi warga negara yang bermanfaat dan jauh daripada menjadi musibah dan memberi mudarat kepada masyarakat dan negara. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat taufik dan lindungan Allah Subhanahu wa taala jadi insan yang ada di atas muka bumi dengan sentiasa memberi kebaikan, bukan mengambil kebaikan daripada orang lain. Jadilah orang yang memberi manfaat, bukan orang yang menerima manfaat. Wallahu a'lam.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الصلاة.

والصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: kasih kerana mendengar Maghrib FM 102.3.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda, dan saya kena percaya mereka-mereka yang luar sana yang sentiasa menantikan segmen saya untuk pastikan adanya tip-tip terbaru, tip-tip terkini yang dapat kita guna pakai sebagai seorang pelajar, sebagai seorang ibu bapa, sebagai individu yang ini yang berjaya, atau kepada sesiapa saja yang berada di luar sana. InsyaAllah hari ini masih lagi topik pengurusan masa, tapi kali ini saya nak fokuskan pengurusan masa buat para pelajar di luar sana. Hari ini tuan-tuan dan puan, bagi ibu ayah yang ada anak-anak yang menjadi pelajar pun boleh mendengar sebab ini juga sangat penting. Ketahuilah ada 4 tempat kebocoran masa yang sentiasa dilakukan oleh pelajar. Yang pertama tuan-tuan, waktu menunggu. Selalu dalam program-program saya, dalam ceramah-ceramah saya dengan para pelajar, selalu saya bagi tahu para pelajar. Sesungguhnya waktu menunggu ini adalah waktu yang amat baik untuk kita pastikan ia dimanfaatkan. Sebab kalau kita lihat orang-orang di negara luar, di Eropah ataupun di Jepun, mereka menggunakan waktu menunggu ini, diisi waktu menunggu ini dengan perkara yang baik. Sebagai contoh, membaca. Sebagai contoh, hari ini mereka berdiskusyen, berbual dan hari ini berbincang dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi apa yang kita lihat pada hari ini, ramai di kalangan kita terutamanya anak pelajar, waktu menunggu ini mereka membazirkan dengan perkara yang tak bermanfaat. Sebagai contoh, saya selalu bagi tahu pelajar, pagi kadang-kadang kita tunggu mak kita. Bagi mereka pergi sekolah, naik van sekolah, kita tunggu van sekolah. Dalam van sekolah, sementara menanti hari ini sampai kat sekolah, kita tunggu dalam perjalanan. Hari ini sampai sekolah, hari ini naik sekolah, kita tunggu cikgu dan sebagainya. Kalau kita campur-campurkan masa yang sedikit tu yang ada tuan-tuan, pasti ada banyak masa yang terluang buat anak-anak kita.

0: kita kena kenal pasti kebocoran masa anak-anak kita ini agar dapat dimanfaatkan. Yang kedua adalah waktu berhibur. Sebab kadang tuan-tuan dan puan-puan, anak kita ni banyak kan masa terluang dekat rumah dengan berhibur. Berhibur dengan apa? Dengan perkara yang tak berfaedah sebenarnya. Tonton TV lama-lama, mengadap smartphone lama-lama, bergayut lama-lama, bermain game lama-lama. Cuba kita bantu anak kita kawal masa tu. Katakanlah tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam sehari tu anak kita ni luangkan masa lebih kurang 1 jam dalam berhibur. Curi 30 minit tu, istilah curi saya guna ni kan. Ambil 30 minit itu untuk mereka manfaatkan dengan perkara yang lebih baik. So kalau satu hari kita ambil 30 minit tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebulan banyak tak masa yang ada tuan-tuan? Banyak kan? Yang ketiga, waktu melepak. Hari ni selalu saya tengok petang-petang tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ni suka melepak. Sama ada melepak kat rumah, melepak dekat depan rumah, melepak dekat jalan raya, ataupun melepak dekat mall-mall. Nak-nak waktu cuti sekolah kan? Tuan-tuan, cuba ajar anak kita gunakan waktu melepak itu untuk diisi dengan perkara yang bermanfaat. Dan yang terakhir tuan-tuan, waktu ulang kaji. Kadang-kadang waktu ulang kaji itu diperuntukkan 2 jam. Selama 2 jam ini, berapa masa yang betul digunapakai oleh anak kita? Kadang-kadang kita banyak buang masa kan? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bantulah anak kita agar 4 perkara kebocoran masa ini dapat diperbaiki, agar anak-anak kita mengurus masa dengan baik dan kita juga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang terbaik. Jumpa saya lagi, saya Manjana Minda, pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Rekonsi di

0: makin teruk tengok batuknya ni. Anak-anak, bang, minum air dulu ni, bang.
1: Terima kasih, nak. Biasalah orang tua macam ni lah. Tanda-tanda dah tak lama lagi lah tu.
0: Sabar ni. Janganlah cakap macam tu. Orang tak puas lagi bermanja dengan abah tau. Kalau abah tak ada nanti, macam mana dengan orang?
1: Eish, budak ni. Abah maksudkan dah tak lama lagi lah tu. Nak batuk-batuk macam ni, nak baik. Nanti elok lah tu. Sebab antibiotik yang doktor bagi tu dah nak habis abah makan.
0: Ya ke?
1: Ni, mati.
0: Ya, bah.

0: kampung gitu dia. Ramai kawan-kawan abah boleh nemankan abah. Ah, kalau lapar kan, abah boleh pergi makan kat warung Muna.
1: Amboi abah. Patutlah beria seorang sama belajar kat luar. Dah dapat leksin besar rupanya.
0: Abah gurau je lah. Sahaja nak tengok kamu ketawa. Nanti rindu abah dengan semua ni. Bila kamu dah pergi belajar jauh. Ni lah, ada hadiah dari abah untuk kamu ni. Buka lah ni lah, ambil.
1: Sampul apa ni bang? Buku bank?
0: Bukalah tengok. Untuk kamu semua yang ada dalam tu.
1: Ya Allah, abah. Banyaknya bang.
0: Abah dah lama nyimpan untuk kamu.
1: Abah, selama ni abah selalu cakap tak ada duit. Baju pun abah pakai sampai lusuh. Motor buruk abah masih guna lagi. Bang, sebenarnya sebab abah berjimat untuk orang ke bang?
0: Ini aja yang dapat abah buat nak. Abah ni lelaki. Nak luah sayang setiap hari abah tak

0: dapat hidup senang.
1: Ayah adalah insan yang tidak pernah kita lihatnya menangis. Bukan kerana hatinya keras, tapi itu kerana dia ingin kita terus percaya dan terus bergantung kuat di lengannya selamanya. Hargailah ayah kita sementara mereka masih ada. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka. Betul tu kan, hargailah ayah kita, ibu kita selagi mereka masih ada. Kerana mereka semua ini adalah pinjaman yang diberikan oleh Allah SWT. Selagi mana pinjaman ini masih lagi bersama dengan kita, hargailah sebaik-baiknya. Baiklah, seterusnya pada pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu sekembalinya nanti kita akan ada pilihanku kuasa 2, di mana saya akan tunaikan dua lagu, syaratnya kenalah penyanyinya penyanyi yang sama. Tapi terlebih dahulu jom kita dengarkan ini, Pandang-pandang jeleng-jeleng, terus bersama kami Melaka FM mempesanakan.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: di Melaka FM. Biz on Air Melaka FM. Hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Untuk hari ini, Biz on Air bertemakan saya Cikgu Muni. Kita akan menemubual seorang pengusaha produk makanan, iaitu Puan Fatimah Saleh, pengasas bagi Di Dapur Mokci Enterprise. Assalamualaikum, apa khabar Puan Fatimah Saleh, sihat?
1: Waalaikumsalam. Saya sihat, alhamdulillah.
0: Baik, Puan Fatimah, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar Melaka FM, sejak bila memulakan perniagaan Di Dapur Mochi Enterprise ni?
1: Saya memulakan perniagaan ni pada tahun 2016, lebih kurang 10 tahun yang lepas. Bermula dengan jualan kuih muih tradisional dan sekarang dengan produk yang lebih banyak seperti nasi kerabu, laksa lemak, nasi lemak dan produk bakery.
0: Baik Puan Fatimah, jadi kita nak tahu juga kan, bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan sekarang ni Puan Fatimah?
1: Pada awal permulaan adalah dari ajakan kawan untuk masuk ke kelas masakan. Lepas balik dari kelas, saya cuba buat sendiri dan mula mencuba untuk menjual. Alhamdulillah mendapat sambutan yang menggalakkan. Tapi tak terhenti di situ, saya terus mencari guru untuk belajar pelbagai jenis kuih, kek, roti dan kuih raya.
0: Kiranya Puan Fatimah kan, walaupun memang dah tahu masak kan, tetap belajarlah kan. Jadi Puan Fatimah, kita nak tahu juga, tentunya dalam setiap perniagaan ni ada cabaran. Bagaimana cabaran yang Puan Fatimah lalui sepanjang berniaga ni?
1: Cabaran utama sepanjang berniaga ni harga barang-barang lah yang naik dari semasa ke semasa, itu cabaran paling utama lah.
0: Betul lah kan Puan Fatimah kan, dalam perniagaan tu kalau tak ada cabaran tu tak ada keindahannya pula kan. Jadi Puan Fatimah, pastinya ramai pendengar Melaka FM tertanya-tanya, apa kelebihan yang membuatkan orang akan tertarik untuk membeli produk Puan Fatimah? Mungkin boleh kongsikan?
1: Kelebihan produk saya adalah pada rasa yang konsisten, rupa yang menarik serta harga yang berpatutan dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur.
0: Konsisten, itu yang kita cari sebenarnya kan. Baik Puan Fatimah, di penghujung Biz on Air ini, mungkin Puan Fatimah boleh kongsikan nombor atau media sosial kepada pendengar-pendengar Melaka FM yang berminat dengan produk Di Dapur Mokci Enterprise. Silakan Puan.
1: Untuk yang berminat nak dapatkan produk kami Di Dapur Mokci Enterprise, boleh ke Taman Jati Indah Alor Gajah, boleh juga WhatsApp kami atau telefon kami di talian 017-252-8274. Boleh juga ke Facebook dan lihat Facebook Fatimah Saleh.
0: Baiklah, itu dia Biz on Air untuk hari ini bersama Puan Fatimah Saleh dari Di Dapur Mokci Enterprise. Terima kasih Puan Fatimah. InsyaAllah kita berjumpa lagi Puan ya.
1: Sama-sama. Terima kasih juga Melaka FM.
0: Baiklah, sekian sahaja Biz on Air untuk hari ini. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Biz on Air Melaka FM. DJ Atmalati,
3: hadapi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua berani, laksana jabat Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM pastinya mempersonakan anda, radio nombor 1 orang Melaka. Masih lagi bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Yat Melati sehinggalah pukul 6 petang nanti. Terima kasih yang terus setiakan menemani kami daripada pukul 6 pagi hinggalah pukul 12.30 malam setiap hari. Tak jemu-jemu bersama dengan kami. Terima kasih kami ucapkan di sini. Dan seperti biasa di jam yang terakhir ini bersama dengan saya setiap hari Selasa, kita ada pilihan kuasa 2 di mana saya tunaikan 2 lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunjukkan lagu permintaan rakan kita yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. Permintaan Encik Din Aboy Udin, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Dato' Ramli Sarip. Lagu yang dipilih yang pertamanya Musafir Rindu, nyanyian bersama dengan Dayang Nufra Izzah. Dan selepas itu doa buat kekasih, nyanyian Dato' Ramli Sarip bersama dengan Khadijah Ibrahim. Lagu ini ditujukan buat Cik Yati, walaupun tidak dapat memiliki, sentiasalah kenang daku dalam doamu. Kemain lain lagi kan ucapannya. Terima kasih kepada Encik Din yang berada di Seremban ketika ini. Dan sebelum kita dengarkan lagu permintaan Encik Din kita, mungkin kita boleh bersama dengan seorang pemanggil yang berada di talian. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar, Yat?
3: Alhamdulillah, sihat. Maja sihat tak tu?
4: Maja sihat juga, Yat.
3: Alhamdulillah. Ya, Maja.
4: Sekarang ni, kuasa dua, ya?
3: Ya, betul tu.
4: Ya, Maja nak lagu daripada Ung Kadam, Pantun Janda.
3: Amboi.
4: Ikan dalam kolam.
3: InsyaAllah. Ada ucapan ke, Maja?
4: Ucapan kepada yang dekadik. Dan juga lupa tua. Bila Jojo. Dan juga kepada Abang Zik Pantun, Kak Kamaria, Kak B, Kak Ram, dan juga kepada Mak Usu, Kak Nani Selangai, Kak Niki, Popo Indonesia, dan Mak Etun, Ayang dari Kadi, Bonda, Cik Ma, Pak Wan, Mak Long, dan kepada semua yang mengadi majakan sebut panjang kan.
3: Oh, ramai. Ya, ya, ya, baik, baik.
4: Ya, kalian semua di hati Makja. Makja ingat selalu. dan tak sebut tu jangan kecil hati.
3: Jangan mengajuk kan.
4: Okey ya, terima kasih. Jaga diri ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dikan Makja kita kemain lagunya kan. InsyaAllah kalau sempat saya akan siarkan lagu permintaan tu. Tapi sebelum tu jom kita dengarkan lagu permintaan Encik Din kita yang berada di Seremban Teru bersama kami. Pilihan 02 Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

Doa buat kekasih baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5.29 minit petang. Dan kepada anda yang tengah memandu tu kan, memandulah dengan berhati-hati. Ingat sentiasakan wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda di rumah itu. Dan seterusnya ini, dah lama dah kan saya rasa kita tak dengar nama ini kan, Joker. Katanya hari ini, petang ni, maafkan saya kan, minta maaf awak diiklan sikit kan. Okey, baiklah, kata J ataupun Joker hari ini nak dengarkan lagu Yesterday dan juga Hey Dude. Lagu ini ditujukan untuk semua yang sedang mendengarkan Melaka FM dengan ucapan selamat bercuti pada yang masih bercuti dan selamat bekerja pada yang naik kerja pada hari ini. Katanya terima kasih. Terima kasih juga kepada ni antara pendengar setia kita kan, walaupun tak nampak lagi dekat TikTok ketika ini, tapi terus setia mendengarkan Melaka FM menerusi radio, menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih J, dan kita akan dengarkan lagu pilihan J ini terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Hey Jude, baru saja menghiburkan anda semua. Membawa kita ke pukul 5.36 minit petang. Dan kepada anda tu kan yang terus setia mendengarkan kami di frekuensi 102.3, mendengarkan melalui aplikasi RTM Click, juga yang mendengarkan melalui TikTok Melaka FM, terima kasih saya ucapkan. Di TikTok ketika ini 92,000 kali sayang, alhamdulillah atas sokongan yang diberikan kepada saya di konti ini. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan. Ni orang Penang ni, jauh datangnya kan. Permintaan Abang Zai kan ada. Katanya hari ini kuasa dua nak dengarkan lagu nyanyian Pak Long, Rindu Tetap Merindu, dan juga Selagi Ada Rindu untuk teman-teman yang dikasihi, seperti Nur Seha di Jasin, Kak Nur Kamaria di Singapura, Tok Man Jangkut, Cik Na Bukit Beruang, dan juga Encik Ramban di Batu Pahat. Dengan kata-kata semoga terhibur dengan lagu pilihan ni. Dan untuk saya, kata Abang Zai, senyumlah sikit yet. Wah, saya tak cukup senyum lagi ke kan? InsyaAllah kita hadapi dengan senyuman bersama-sama. Baiklah, kita akan terus dengarkan lagu pilihan Abang Zai kan ada ini, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

Rindu Tetap Merindu baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5.47 minit petang. Terima kasih kepada anda semua kan yang terus memilih untuk mendengarkan frekuensi kami 102.3 yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, seterusnya ini merupakan permintaan terakhir yang sempat saya siarkan, permintaan daripada orang Singapura, Kak Latifah kita yang berada di Singapura. Katanya selamat berkonti di ruang udara Radio Melaka FM. Saya kasih Latifah di Singapura nak dengarkan lagu nyanyian Kepulan Spring. Tajuk lagunya Sejiwa dan juga Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Lagu ini ditujukan buat siapa ni? Buat sahabat-sahabat yang mengenali yang berada di Singapura, Kak Haji Nur Kamaria, Abang Haji Yusof, Zed Pantun, Halijah Samsiah Jawahir, Sabia Muhammad, Rita, Halimi Halim, tak lupa sahabat-sahabat yang mengenali dirinya, antaranya Hajah Zainab dan Kak Latifah Ibrahim di Tanjung Rimau Alor Gajah Melaka, Wak Ali Ponyan dan juga isterinya di Kulai Johor, Siti Halimah di Ipoh Perak, Datin Nolela dan juga Datuk Rashid di Ipoh Perak, Datin Rokia di Seremban, Suhana Cita di Melaka. Juga untuk dicihat, terima kasih Kak Latifah kita yang berada di Singapura. Dan saya juga akan bacakan ucapan yang ditinggalkan oleh Maklong Mahawa kita. Tak sempat untuk saya tunaikan lagu permintaannya, tapi ucapannya saya akan bacakan. Katanya ingin mengucapkan selamat petang kepada Mama Nur sekeluarga, pada Haja Mat, Mat Demzura, pada Makna, Kak B, Kak Ram, Pak Tua Serkap dan semualah sekali yang mengenali, yang mendengarkan ketika ini. Katanya, Assalamualaikum. Itulah ucapan yang ditinggalkan oleh Maklong Hawa kita. Minta maaf tau, kadang-kadang ada yang short form ni kan, tak dapat untuk saya baca dengan tepat apa sebenarnya nama yang di apa yang perlu disebutkan kan. Jadi kalau hantar kat saya ni, maklumlah kan, kita ni umur dah 30-an. Jadi kena hantar permintaan tu biar panjang sikit kan, supaya tak ada kesalahan nama di situ. Baiklah, terima kasih juga kepada anda yang terus setia mendengarkan kami kan, daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 malam. Tugasan saya bakal berakhir di sini. Dan seperti biasa, untuk 6 jam seterusnya anda akan bertemankan DJ Cikgu Muni sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan mana ucapan yang tak sempat saya siarkan, ampun dan maaf saya pinta, insyaAllah berkelapangan pada minggu hadapan kita akan bersua lagi. Saya akan tunaikan lagu permintaan anda, insyaAllah hari Jumaat ini kita akan bersua. Tapi itu tak ada permintaan lagu, kerana kita akan belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI insyaAllah pada hari Jumaat nanti. Dan ingat saudara, apa sahajakan yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu apa yang terbaik buat kita semua. Hadapi segalanya dengan senyuman. Dan yang terakhir ini, jom kita dengarkan lagu permintaan Kak Latifah kita yang berada di Singapura. Kita dengarkan dulu ini, Sejiwa, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempersonakan. Jaga diri, jaga kesihatan anda semua, insyaAllah bersua kita lagi.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Ya. Salam Malaysia Madani rakyat santuni. Salam Melakaku maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Ayah Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik, untuk santai relax MFM 6 petang hingga 12 tengah malam hari ini, edisi hari Selasa 2 Jun 2026, bertemankan saya pula Murni Safina Azad Abu Salim. Ya, Cikgu Murni pula temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM. Terima kasih ya untuk semua yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Dan terima kasih yang masih berada kekal setia di live TikTok Melaka FM. Saya terus sambung dahulu live di TikTok ni, pukul 7 nanti baru kita end live seketika. Ya, terima kasih semua sayap-sayap Melaka FM. Selamat mandu, mungkin baru dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, elok-elok memandu ya, semoga sampai ke rumahnya dengan selamat. Ya, mungkin saja nak keluar rumah petang-petang hari ni, nak pergi brisk walk ke, nak jogging, tadi sampai rumah baru balik kerja, nak terus keluar untuk lakukan itu senama-senama ringan ke ya. Kami doakan semoga hari ni urusan di petang hari anda baik-baik je. Yang dekat rumah, mak basi kat rumah ya, tengah menyandau, tengah minum petang ataupun tengah sibuk ngemas rumah, ya, sapu-sapu laman tu elok-elok sikit tau, jaga diri. Kat rumah pun kena jaga diri baik-baik ya. Dan apa, kita doakan juga semoga hari ni kita semua baik-baik sahaja. Anda kata ada rakan pendengar Melaka FM di luar sana yang kurang sihat, kami doakan semoga segera diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insyaAllah. Terima kasih rakan-rakan hantarkan kiriman di 010-806-1023. Ada ucapan-ucapan yang tak sempat Muni bacakan tadi, baru nak baca kan. Saya akan bacakan kejap lagi lah . Kejap saya nanti, terus setelahkan Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga

Ya, Cikgu Murni akan bertugas hingga pukul 12.30 malam untuk santai relax 6 hingga 12.30 malam. Kan sekarang ni, setiap malam memang kita bertugas bermula 6 petang lah, 6 jam. Ya, cuma nanti pukul 7, Murni rehat seketika di live TikTok Melaka FM. Ya, kita beri laluan dahulu kepada Azam Maghrib, ya. Dan kemudian sekitar pukul 7.50 nanti kita akan live semula. Okay, terima kasih rakan-rakan di TikTok Melaka FM dan tentunya semua yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian di RTM Klik. Baik, dan betul-betul hari ini tentunya kami di konti tak berseorangan sebabnya tentunya rakan-rakan saya di bilik call MCR turut bertugas sama-sama dengan Muni hingga pukul 12.30 malam. Terima kasih kepada Kak Nani dan juga Abang Nizam K kita yang akan bertugas dengan Muni sampailah tengah malam nanti. Jadi kalau ada apa-apa ni kan, nanti Muni akan minta tolonglah pada akak-akak abang-abang MCR saya. Tapi insyaAllah, ya, yes, tapi baik kita bertugas petang hari ini, kita temankan pendengar-pendengar Melaka FM. Ya, yeah, dan seperti biasa juga hari Selasa hari ini kan, ramai yang dah hantarkan kiriman. Awal betul hantar kiriman ni. Tanya, malam ni kak ada salah namaste tak ni? InsyaAllah ada. 9.30 minit malam nanti kita akan mula siarkan lagu-lagu permintaan untuk segmen Salam Namaste. Kiriman permintaan lagu-lagu Bollywood. Ya, yeah, peminat-peminat lagu Hindustan di Melaka FM. Apapun, sekitar 6.30 minit petang, seperti biasa, ya, kita dengarkan dahulu ruangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati disampaikan oleh berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Dan untuk maklumat, ya, semua muslimin dan juga muslimat, azan maghrib 7.18 minit malam nanti. Terima kasih ni mak kita, Mak Yam ada hantarkan ucapan lah, ya. Terima kasih Mak Yam. Ya, Mak Yam menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM dan juga kiriman suara Mak Yam ni. Ya, terima kasih Mak Yam. Mak Yam doakan kebaikan kita semua. Muni juga kat sini doakan kebaikan Mak Yam dan juga

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Karena itu kata pengarang dalam kitab ini, dalam kita nak meneroka dan membersihkan hati kita, disebutkan kepada kita, ketahuilah hati ini, apa dia? Hati ibarat gedung pertahanan dan syaitan itu musuh yang hendak menyusup ke dalamnya hingga menguasai dan memerintah hati manusia. Hati ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah ibarat gedung pertahanan. Pertahanan apa? Pertahanan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia ini tempatnya bersih. Hati manusia ini tempatnya suci. Asal kejadian hati kita ini dia tidak kotor. Dia tidak dalam keadaan yang ada padanya keladak, dia tidak ada padanya kehitaman. Hati manusia ini asalnya bersih. Karena tu Allah Nabi sebut dalam hadis Nabi mengingatkan kepada kita, mahfumnya menyebut ulidal Islam ulidal insanu ala fitrah. Iaitu manusia ini diciptakan dengan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu ialah di antaranya ialah keagamaan. Fitrah itu di antaranya ialah kesucian. Suci. Asal manusia ini lahir hatinya suci, bersih. Lahir anak, dia tak kenal dosa. Lahir bayi, dia tidak kenal maksiat. Lahir bayi ini, dia tidak kenal syirik. Semuanya dia tak kenal. Kerana itu lahirnya manusia ini, hati itu dalam keadaan yang bersih. Tuan-tuan, saya, kita ini lahir di muka bumi Allah, hati kita dalam keadaan yang bersih. Dan bila manusia itu dilahirkan dalam hati yang bersih, misi utama syaitan ialah untuk mengotorkan hati manusia. Misi utama syaitan ialah untuk merosakkan hati manusia. Misi utama syaitan ialah untuk mewujudkan sebanyak mana mungkin titik hitam dalam hati manusia. Karena itu disebutkan kepada kita, pengarang menyebut, misi syaitan ialah untuk apa? Ialah untuk menguasai hati manusia. Kenapa dalam banyak-banyak tempat hati itu penting, tuan-tuan? Kerana hati itu ialah makanul iman. Hati itu ialah tempat iman. Iman tidak terletak di tangan, iman tidak terletak di kaki, iman tidak terletak di wajah. Cantik mana rupa wajah manusia itu, indah macam mana pun rupa manusia itu, wajahnya mulus macam mana pun kulitnya, semua itu bukan makanul iman, semua itu bukan tempat keimanan. Tapi tempat keinginan manusia ialah fi qalbihi, iaitu fi qulubihim, iaitu pada hatinya, pada hati-hati mereka. Hati tuan-tuan, hati saya ini ialah makanul iman, tempat letaknya keimanan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ala wahya qalb, dalam hati, dalam tubuh jasad manusia ini ada satu tempat yang sekiranya baik, baiklah. Wa idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Bila satu tempat atau anggota kumpulan itu dalam keadaan yang baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila fasad atau buruk, rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Apa dia? Ala wahya qalb, iaitu bahkan itulah tempatnya, namanya hati. Bila hati baik, keseluruhan jasad itu akan membawa atau menggerak kepada kebaikan. Tapi bila hatinya dalam keadaan yang rosak, maka sentiasa akan memikir tentang kerosakan. Jadi kerana tu bila kita sebut ustaz ataupun tuan, bila kita beristighfar, sebenarnya bukan kita beristighfar di lisan sahaja, tapi kita beristighfar memohon kepada Allah untuk apa? Untuk diampuni dosa kita dan dibersihkan hati kita. Kerana tu hati ini perlu dibersihkan. Kerana tu kata Nabi SAW mengingatkan, hati manusia ini perlu dibersihkan apabila manusia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila kita lihat dalam pengajian kitab ini mengingatkan kepada kita, kalau kita nak pastikan hati kita ini terlindung daripada godak, daripada kerosakan, maka kita hendaklah menutupi segala lorong-lorong syaitan ataupun jejak langkah yang membawa kepada syaitan. Kerana itu di antaranya apa? Bila disebutkan, maka menjaga hati dari godaan syaitan, kata pengarang berdasarkan kepada peringatan pedoman hadis Nabi SAW, apanya? Iaitu wajib bagi setiap mukmin untuk menjaga hati mereka. Wajib menjaga hati mereka daripada godaan syaitan. Dan saranan untuk melakukannya juga adalah wajib. Iaitu kita tahu dia adalah suatu yang wajib untuk kita jauhi, maka wajib juga untuk kita laksanakan. Bersandarkan apa? Bersandarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan, lorong-lorong syaitan, jejak langkah syaitan jangan kamu tabi', jangan kamu ikuti. Jadi bila Allah sebut dengan wala dan jangan, macam mana Allah sebut dalam Quran wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina, larangan. Jadi bila Allah sebut juga sama juga wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan terikut jejak langkah syaitan, maka hukumnya menjauhi apa? Hukumnya alawa wajib. Maka bila manusia sengaja dah nampak itu ialah suatu perkara yang haram, suatu perkara yang pintu-pintu syaitan, maka dia ikut juga. Maka bila dia ikut, dia berdosa. Dosanya kerana apa? Dosanya ialah kerana dia melengkar ataupun dia melanggar perintah Allah untuk tidak menuruti pintu-pintu syaitan. Tapi untuk kita faham, untuk kita lebih mengetahui, maka diajarkan kepada kita tentang apa? Tentang hari ini perkara-perkara yang menyebut tentang apa disebut sebagai pintu-pintu syaitan yang membawa kepada kerosakan yang ada pada hamba. Iaitu sifatnya apa? Iaitu sifat dua, kata pengarang. Yang pertama ialah antaranya ialah melalui marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Ini penting. Bila kita belajar pengajian ilmu tasawuf yang sebegini, maka kita perlu tahu dia punya intipatinya. Okey, syaitan itu ada padanya pintu-pintu, lorong-lorong yang membawa. Kat mana dia punya jalan masuknya? Jalan masuknya ialah di antaranya dua. Yang pertama ialah sifat marah yang ada pada manusia. Yang kedua, syahwat atau keinginan yang ada pada manusia. Itu disebutkan kepada kita, antaranya ialah marah dan syahwat. Kata pengarang, marah membelenggu akal manusia. Jika akal lemah, jika akal itu lemah, maka syaitan akan menyerbu. Banyak kemarahan itu adalah seperti permainan kecil bagi anak-anak kecil bagi syaitan. Kata bila kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, marah dan syahwat ada tak pada diri kita? Ada. Sifat marah ada. Siapa dalam hidupnya tak pernah marah? Kalau dia tak pernah marah, dia mungkin awliya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak pernah marah? Semua pernah marah. Tuan-tuan pernah marah? Mestilah pernah. Saya pernah marah? Mestilah pernah. Kerana marah ini ialah sesuatu fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Dan Allah dah sebut awal, wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia ini dicipta dalam keadaan yang da'if. Dan di antara kedaifan manusia itu, Allah ciptakan baginya di antaranya sifat marah. Kalau manusia itu tidak marah, manusia itu tidak namanya da'if. Semua kita mempunyai sifat marah. Kerana tu bila syaitan nak masuk dalam hati manusia, macam disebutkan tadi, menguasai hati manusia, maka dikuasai dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia di hatinya itu. Di antaranya apa? Masuk dengan pintu marah manusia. Dan tu bila marahnya manusia ini, kata pengarang, dia akan membelenggu akal manusia. Maka bila akal stop functioning, akal stop daripada berfungsi dengan baik akibat kemarahan, maka manusia akan buat segala yang syaitan suruh. Kerana tu diajarkan kepada kita, kata Nabi SAW, wasallam mahu seorang datang berjumpa Rasulullah untuk minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi hari ini. Dia seorang yang pemarah, dia seorang yang dalam keadaan yang selalu cepat marah, kata orang, cepat melenting. Apa yang Rasulullah ajar kepada dia? Hendaklah kamu sentiasa menyebut kalimah isti'azah ataupun kalimah perlindungan. Apa kalimah perlindungan? Iaitu dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya bila kita marah, kita jangan hari ini ikutkan kemarahan kita. Kita ucapkan Nabi ajar dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta Allah aku berlindung daripada engkau, daripada belenggu syaitan yang direjam. Kerana lagi kita marah, tuan-tuan, sebenarnya ada sinerginya dengan syaitan. Kenapa? Marah ini umpamanya api, dan syaitan itu dicipta daripada api. Iblis itu dicipta daripada api. Maka bila kita marah, kita sama sifatnya dengan iblis dan syaitan, kerana itulah bahan yang Allah ciptakan mereka. Kerana tu selagi marah, lagi tinggi kemarahan itu, sebenarnya lagi syaitan suka. Pasal apa? Bila lagi tinggi marah, lagi syaitan suka, pasal inilah bahan ciptaan aku, bahan aku dicipta, maka manusia indah jadi sebahagian daripada aku. Kerana tu nak lawannya apa? Nak lawan api, apa nama dia, api dipadamkan dengan air, maka hendaklah mengambil air yang paling baik, iaitu air wuduk, iaitu air sembah, air kata orang, air wuduk, iaitu kita buat, kita mengambil wuduk. Kerana bila ambil wuduk itu, maka akan terpadamlah api kemarahan. Ambil wuduk. Bila kita marah, sebenarnya ambil wuduk. Marah ataupun ada salah faham, bila suami isteri itu dah mula saling tinggi, meninggi suara, perbahasan atau perbincangan dah makin garang, dah makin tinggi-tinggi, dah makin tegang, salah seorang itu beralah lah. Khususnya isteri, khususnya suami, pergilah ambil wuduk. Maka bila ambil wuduk, dia akan perasan. Setiap kali dia apa, dia basahkan wajahnya, tangannya, anggotanya itu dengan air wuduknya tadi, maka akan terpadamlah api kemarahan. Benda pertama yang bila terpadam api kemarahan, yang akan mula function balik, ialah akal manusia. Akal manusia. Kerana tu bila kita tengok balik, bila seorang yang dah ambil wuduk, kemudian dah sampai wuduk, jangan duduk saja, cuba ambil wuduk lalu solat, lalu sembahyang. Bila ambil wuduk dah solat, lepas solat saja tadi, tuan-tuan akan tengok perbezaan karakter atau perbezaan peribadi sebelum marah dengan selepas, sebelum ketika marah dan ketika tidak marah, ataupun perubahan diri itu selepas solat. Lepas solat tadi, kalau sebelum ini asyik nak marah, ada je nampak silap, lepas solat dah tak nampak silap lagi dah. Lepas solat dah tak nampak masalah, akan nampak jalan keluar. Akan sentiasa memikirkan jalan keluar daripada masalah. Syaitan ni memang suka kena ketika orang tengah marah. Kan tu bila kita tengah marah ini, dikatakan bila seorang itu marah, maka dia hendaklah duduk seketika. Kalau tak duduk, payah-payah baring. Kenapa? Sebab semua itu akan menghilangkan api kemarahan yang syaitan tunjukkan kepada kita. Karena tu Nabi SAW bila dia menasihati orang yang datang, ataupun individu atau sahabat-sahabat yang datang berjumpa dengan Nabi, bila dia orang ini dia minta nasihat, maka Nabi akan menasihati dengan pelbagai cara yang Nabi tahu bersesuaian dengan orang itu. Dan di antara nasihat Nabi yang apa nama dia, pendek tapi maknanya besar, jawami'ul kalam, ialah apa di antaranya? Ialah satu orang itu datang menjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahu kepada aku satu amalan yang baik, satu amalan yang bagus yang akan menyebabkan aku masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pesan Nabi? Nabi pendek saja Nabi sebut tiga kali. Pertama dia Nabi sebut la taghdab, jangan kamu marah, la taghdab. Ada satu kitab kita tengok Allah sebut dalam Quran la tahzan, kan, la tahzan, maksud la tahzan, jangan sedih. Betul lah tu. Sampai ada orang buat kitab, ada ulama ataupun ada ustaz yang buat kitab tentang la tahzan, bagus, iaitu jangan kita ini terlalu sedih. Wal Allah sebut dalam Quran wala tahzan innallah ma'ana, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita.
0: Saudara, Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
2: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dapur 6, 50 minit petang waktu ini yang sedang memandu. Mungkin nak pulang ke rumah, ya. Selamat memandu. Elok-elok memandu. Kami doakan semoga sampai ke destinasi dengan selamat, ya. Dan pastikan juga kita jaga pemanduan kita. Bukan kita saja seorang, ya, yang berada di jalan raya. Mungkin dengan kerekaan kita yang sedikit, rasa macam mungkin 2-3 saat tengok telefon tu, ya, tak berbahaya pada kita. Kita tak tahu, ya, apa yang akan datang di sekeliling kita, depan kita, ya, kiri kanan kita. Jadi jangan anggap perkara tu perkara yang mudah. Ataupun sama juga yang kerja traffic light ni, ya, saya faham mungkin ada nak cepat, kan, nak lilak-lilak kuning tu laju lagi ditekan pedal tu, kan. Tapi kita ingat bahawa di jalan raya ni ramai lagi di sekeliling kita yang sedang memandu, ya. Pandu berhati-hati, mungkin sedikit kecuaian kita, ya, akan meragut nyawa orang lain, ya. Na'udzubillahi min zalik, doakan tidak berlaku. Tetapi tolonglah kita sama-sama, ya, berhati-hati, ya, bertimbang rasa, menjadi seorang pemandu yang cekap dan berwibawa juga di jalan raya. Kami doakan semoga semua pendengar di luar sana yang sedang dalam pemanduan ini, ya, sentiasa diberikan kesabaran, ya, diberikan ketenangan hati ketika memandu. Dan paling penting, ingat ni, kat rumah ni ada orang yang sedang menanti anda, ada yang tersayang sedang menanti, dan ingat juga pemandu yang lain juga ada keluarga yang tersayang sedang menanti mereka. Baik, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.18 minit malam sebentar nanti. Terus terdengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Frekuensi di Pok Isen Negeri 9,

0: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk ini. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
11: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 7.56 minit malam pada waktu ni. Cikgu Muni masih di sini temani semua rakan pendengar di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTMK. Jangan lupa juga untuk ikuti semua platform media sosial yang kami ada. Ya, sekarang bukan saja kita bersiaran di frekuensi secara dalam talian, malah kami juga sebar luaskan ukhuwah ya bersama pendengar-pendengar Melaka FM bersama dengan rakan-rakan di media sosial, terutamanya di TikTok Melaka FM. Yang belum pernah ikuti kami, kita nak jemput, nak ajak ramai-ramai untuk follow ataupun ikuti TikTok Melaka FM, dan juga insyaAllah kami sentiasa ya bersiaran langsung di sana untuk kita bersembang santai dengan rakan-rakan yang menyapa kami di live TikTok Melaka FM. Maupun insyaAllah kejap lagi kita akan dengarkan pelbagai lagu-lagu The Zone Music tanpa henti. Dan untuk makluman ya, semua muslimin dan juga muslimat, azan isyak 8.33 minit malam bagi negeri Melaka. Yang takkan kiriman di 01080861023. Tentunya dah tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Bollywood. Alamaklumlah, hari Selasa malam hari ini, salam namaste, 9.30 minit malam kita akan mulakan permintaan lagu-lagu pendengar. Tentunya lagu-lagu Bollywood. Terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Rodan No. 1 Orang Melaka.

8:06 minit malam. Hai, selamat malam semuanya yang mungkin sedang menjamu selera di gerai-gerai makan ya, ataupun di warung, di mana-mana sahaja. Terima kasih ya sebab sampai saya makan tu mungkin sedang mendengarkan Melaka FM di RTM Klik. Dan terima kasih juga gerai-gerai warung-warung yang membuka frekuensi 102.3. Kami doakan anda semua yang mungkin sedang bekerja, bertugas dalam apa saja bidang tugasan kerja di malam hari ya, yang sedang meniaga ya, semoga murah rezeki banyak-banyak. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Yang masih memandu, ha, mungkin baru keluar rumah ataupun masih dalam perjalanan, tak sampai-sampai rumah lagi ya. Esok dah mula bekerja ni. Almalu dah cuti beberapa hari ni. Esok nak mula bekerja ya. Semoga sampai ke rumah dengan selamat. Esok dapat kita laksanakan tugasan kerja dengan sehabis baik. Almaklum dah, dah cuti. Dah seronok ni beberapa hari cuti ni kan. Ni esok mula bekerja. Ada yang sambung cuti lagi. Almaklum lah, anak-anak kita masih bercuti kan. Jadi ada ibu ayah yang memanfaatkan masa cuti anak-anak ni untuk bercuti juga. Yang penting sekali kita pastikan setiap masa anak-anak kita bercuti sama dengan kita ni bercuti, dimanfaatkan sehabis baik. Bukan hanya kita memandang telefon saja. Kalau tak telefon pun ada aktiviti kan. Ada juga banyak aktiviti di media sosial yang kita boleh lakukan bersama dengan keluarga yang tersayang. Baik, untuk makluman ya, azan isyak bagi negeri Melaka 8:33 minit malam sebentar nanti. Dan di jam ini, sebelum kita mulakan segmen Salam Namaste, lagu-lagu Bollywood kita ya, di jam ini jom kita nak dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti. Terima kasih semua yang berada di live TikTok ya, sis Ija kita. Terima kasih juga Abang Zaikan Adenun jauh di Penang sana. Terima kasih hingga Kak Wadia kita, Kak Hasina Syah ya. Terima kasih Nur Ubaidah. Terima kasih singkat Cik Muhammad Fazil ya. Terima kasih lagi siapa ni, Ibu Fatih. Terima kasih Ibu Fatih. Ramai juga nama-nama baru ya yang belum follow kami. Kita nak ajak ramai-ramai follow Melaka FM dulu. Jom kita berkenalan. Baik, okay, kita akan simak lagi kejap lagi. Jam ini jom dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa peti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya

al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Janam Minda, dan saya kena percaya mereka-mereka yang luar sana yang sentiasa menantikan segmen saya untuk pastikan adanya tip-tip terbaru, tip-tip terkini yang dapat kita guna pakai sebagai seorang pelajar, sebagai seorang ibu bapa, sebagai individu yang yang berjaya, atau kepada sesiapa saja yang berada di luar sana. InsyaAllah hari ini masih lagi topik pengurusan masa, tapi kali ini saya nak fokuskan pengurusan masa buat para pelajar di luar sana. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bagi ibu ayah yang ada anak-anak yang menjadi pelajar pun boleh mendengar sebab ini juga sangat penting. Ketahuilah ada 4 tempat kebocoran masa yang sentiasa dilakukan oleh pelajar. Yang pertama tuan-tuan, waktu menunggu. Selalu dalam program-program saya, dalam ceramah-ceramah saya dengan para pelajar, selalu saya bagi tahu para pelajar, sesungguhnya waktu menunggu ini adalah waktu yang amat baik untuk kita pastikan ia dimanfaatkan. Sebab kalau kita lihat orang-orang di negara luar, di Eropah ataupun di Jepun, mereka menggunakan waktu menunggu ini, diisi waktu menunggu ini dengan perkara yang baik. Sebagai contoh, membaca. Sebagai contoh, hari ini mereka berdiskusyen, berbual, dan hari ini berbincang dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi apa yang kita lihat pada hari ini, ramai di kalangan kita, terutamanya anak pelajar, waktu menunggu ini mereka membazirkan dengan perkara yang tak bermanfaat. Sebagai contoh, saya selalu bagi tahu pelajar, pagi kadang-kadang kita tunggu mak kita. Bagi mereka pergi sekolah, naik van sekolah, kita tunggu van sekolah. Dalam van sekolah, sementara menanti hari ini sampai kat sekolah, kita tunggu dalam perjalanan. Hari ini sampai sekolah, hari ini naik sekolah, kita tunggu cikgu dan sebagainya. Kalau kita campur-campurkan masa yang sedikit tu yang ada tuan-tuan, pasti ada banyak masa yang terluang buat anak-anak kita. Betul tak?

0: Sebab itu kita kena kenal pasti kebocoran masa anak-anak kita ini agar dapat dimanfaatkan. Yang kedua adalah waktu berhibur. Sebab kadang tuan-tuan dan perempuan, anak kita ni banyak kan masa terluang dekat rumah dengan berhibur. Berhibur dengan apa? Dengan perkara yang tak berfaedah sebenarnya. Tonton TV lama-lama, mengadap smartphone lama-lama, bergayut lama-lama, bermain game lama-lama. Cuba kita bantu anak kita kawal masa tu. Katakanlah tuan-tuan dan perempuan ya, dalam sehari tu anak kita ni luangkan masa lebih kurang 1 jam dalam berhibur. Curi 30 minit tu, istilah curi sebenarnya kan, ambil 30 minit itu untuk mereka manfaatkan dengan perkara yang lebih baik. So kalau satu hari kita ambil 30 minit tuan-tuan dan perempuan, kalau sebulan banyak tak masa yang ada tuan-tuan? Banyak kan? Yang ketiga, waktu melepak. Hari ni selalu saya tengok petang-petang tuan-tuan dan perempuan, anak-anak kita ni suka melepak. Sama ada melepak kat rumah, melepak dekat depan rumah, melepak dekat jalan raya, ataupun melepak dekat mall-mall. Nak-nak waktu cuti sekolah kan? Tuan-tuan, cuba ajar anak kita gunakan waktu melepak itu untuk isi dengan perkara yang bermanfaat. Dan yang terakhir tuan-tuan, waktu ulang kaji. Kadang-kadang waktu ulang kaji tu diperuntukkan 2 jam. Selama 2 jam ini, berapa masa yang betul digunapakai oleh anak kita? Kadang-kadang kita banyak buang masa kan? Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, bantulah anak kita agar 4 perkara kebocoran masa ini dapat diperbaiki, agar anak-anak kita mengurus masa dengan baik, dan kita juga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang terbaik. Jumpa saya lagi, saya Menjana Minda, pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Variasi lagu-lagu di

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Seksyen Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
3: Profesor Nadia Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

Salam namaste, bermula dapur 9.32 minit malam. Hai, selamat malam semua. Buat rakan-rakan pendengar Melaka FM di mana saja berada, frekuensi kami 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTMK. Dan terima kasih buat semua saya Melaka FM yang berada di live TikTok. Ya, jom nak sembang-sembang santai dengan kami selain di ruang udara Melaka FM. Singgahlah di live TikTok Melaka FM ya, sambil dengar lagu, sambil kita sembang-sembang santai juga. Okey, baiklah, salam namaste apka piara gana. Dapur bermula, yang tangkai kiriman di 010-806-1023. Terima kasih Munir ucapkan. Hari ini kita akan sehabis baik dengan lagu-lagu permintaan seperti biasa ya. Kalau ada tak sempat, saya akan maklumkan, tapi insyaAllah sehabis baik kita mulakan sekarang. Laju kan. Terima kasih ya, kita ucapkan kepada semua rakan pendengar yang tangkai kiriman di 010-806-1023. Jom kita tunjukkan lagu permintaan ya, pembuka tirai ya, bagi segmen salam namaste, permintaan lagu kiriman daripada adik Edward Amirul kita. Dengarkan lagu dari filem Hello Brother. Hey Brother. Okey, lagu dari filem lakonan Samahan dan juga adiknya Arbas Han abang dia dihadiahkan kepada, terima kasih pada akak Muni yang tengah bertugas, terima kasih dek, juga semua kru MCR, pada bos Benny kita, tak lupa juga pada Man yang diingati selalu, serta tidak dilupa pada rakan-rakan pendengar Melaka FM dan juga rakan-rakan di TikTok ya, seperti Kak Sena, Kak Zura, Kak Ida Sharida, Kak Ida Arnida, Mama Nomi, Joker Abis Mutar, Ari Abang Rashidan dan Ili. Semoga terhibur hendaknya kalian semua. Terima kasih Edward Amirul. Jom kita ada lagu sekejap lagi. Permintaan lagu daripada Abis Mutar. Nak dengarkan lagu Tak Silap Muni lah eh. Jadu. Film Koi Mi Gaya. Betul tak? Kata Abis, lagu ni tujukan khas kepada semua pendengar Melaka FM. Ya, tak lupa juga ditujukan kepada Joker, Edward Amirul, Zack, Hasina, Zura Juju, Langit Senja, Masa Tu Irda, Ida Arnida, Wadia, Mama, Mak Senah, Naufal, Amar dan semula rakan-rakan kesayangan hamba di Melaka FM. Semoga dihibur daripada hatred bosan. Abis Mutar eh, masuk je salam masih terus tukar nama. Baik, jom tunaikan sebuah lagu dari filem tahun 1999 dah ni. Yang ada filem ini menampilkan artis-artis hebat kita, ada Samahan, Arbas Han, Rani Mukherjee kan. Filem yang cukup menyentuh hati. Jom dengarkan dahulu Ishi Sikyalina, Ashiki Sikyalina. Hasil untuk anda, Hello Brother.

Ia jadi sebuah lagu dari filem Koi Mila Gaya, ya. Lagunya Udit, nyanyi Udit Narayan dan juga Alka Yadnik, Jadu Jadu. Yang mana filem ni merupakan filem tahun 2003, lakonan Hijit Roshan dan juga Pinti Zinta. Yang mana pengarahannya, kan? Ayah Hijit Roshan sendirilah, Ayah Hijit Roshan sendiri, Rakesh Roshan. Yang mana pada mulanya, ketika ditawarkan watak ni pada Hijit Roshan, Hijit Roshan ni kata tak nak. Sebab watak ataupun gaya lakonan yang perlu dibawakan tu katanya berbeza dengan karakter dia sendiri. Tapi setelah ayah dia, Rakesh Roshan ni kata sesuai watak Rohit Mehra tu, ya, sesuai dengan dia. Dia pujuk-pujuk, akhirnya Hijit Roshan, dia pun lembutlah hati dia untuk terima watak Rohit Mehra ni. Kan, yang mana lepas tu filem ni pum-pum-pum meletup. Kan? Hingga ada sequel untuk filem Koi Mila Gaya ni yang bertajuk Krish tahun 2006 dan juga Krish 3 tahun 2013. Jadi kalau lihat filem Krish tu, memang dia sambungan dari filem Koi Mila Gaya, yang mana kisah anak dia pula. Kalau ayah dia, Rohit Mehra ni, dia seorang yang bijaksana, kan? Bijak, kan? Dia dapat kuasa dari jadu tu, kan? Anak dia ada kekuatan. Jadi superhero lah filem Krish tu. Okay? Terima kasih untuk Abis Semutar yang hantarkan permintaan lagu dari filem Koi Mila Gaya ini. Selepas ini, kita ada Koi Mila Gaya juga. Sebab selepas ni lagu permintaan daripada Kak Wadia Hati kita nak dengarkan lagu Koi Mila Gaya dari filem Kuch Kuch Hotahe pula. Koi Mila Gaya juga, kan? Koi Mila Gaya, saya dah jumpa sesuatu katanya, okay? Yang mana kata Kak Wadia, lagu ni untuk semua pendengar setia Melaka FM dan tak lupa juga semualah rakan-rakan di TikTok Melaka FM. Untuk Muni, selamat bertugas, happy-happy tahun malam ni, saya dah tukar nama, tiba-tiba jadi Muni Mukherjee untuk salam namaste. Terima kasih ya Kak Wadia Hati Zinta, saya nak juga kan tambah nama tu. Terima kasih Kak Wadia. Juga ada kiriman permintaan daripada rakan kita, adik kita ni Farid, nak dengarkan lagu dari filem Three Idiot, All Is Well. Kejap lagi kita akan kongsikan ucapannya. Lain dahulu, Koi Mila Gaya dari filem Kuch Kuch Hotahe, sebuah filem lakonan Syaruhan, Kajol Mukherjee dan juga Rani Mukherjee. Terus dengarkan kami, salam namaste, Apka Piaragana.

tadi sebentar tadi sebuah lagu dari filem Three Idiot yang lagu yang cukup kalau kita dengar tu kan macam memberi semangat kan, katanya all is well, semuanya baik-baik saja. Sebuah lagu dari filem Three Idiot, ya, filem yang menampilkan gabungan hebat lakonan. Kita ada Amir Khan, ya, ya, kita ada pelakon Tamil sebenarnya cukup popular R. Madhavan dan juga Sharman Joshi. Ada juga heroine dia Kareena Kapoor. Cuma filem ni bukanlah tentang percintaan sangat, lebih kepada kisah persahabatan antara Amir Khan, R. Madhavan dan juga Sharman Joshi, eh? Dan juga kalau nak tahu sebenarnya watak Amir Khan ni, pada mula dia, pengarah dia ni tawarkan kepada Shah Rukh Khan. Cuma Shah Rukh Khan terpaksa tolak sebab tarikh dia tu tak sesuai untuk penggambaran, kan, tak sesuai. Jadi akhirnya dapatlah watak ni pada Amir Khan. Dan juga ingat tak watak virus? Kan, watak virus tu, watak profesor dia tu sebenarnya pada mulanya ditawarkan kepada siapa tahu, Sanjay Dutt. Bayangkan Sanjay Dutt yang kita kenal dengan filem Munabai MBBS tu kan. Dia berlaku watak virus tu kan, so macam pelik sikit kan. Jadi ditawarkan, cuma akhirnya akhirnya dapat kepada pelakon yang kita ingatlah sekarang kan. Memang lakonan Buman Irani tu sangat sesuai lah sebagai profesor dia tu. Profesor yang dengan rambut itu kan, sesuai lah. Saya tak dapat bayang kalau saya lihat Sanjay Dutt ni berambut putih dia kerinting begitu, mungkin tak sesuai lah dengan Sanjay Dutt. Itu sikit lah fakta filem Three Idiot, sebuah filem yang cukup menyentuh hati, ya. Filem yang lagu ni diminta oleh Farid dengan ucapan ni, khaskan lagu ni kepada Kak Sina, Edo Amirul, Abang LS, Eli, Kak Ida, Sharida dan geng di Bendang, ya. Terutama pada Pak M dan Mak Senah, amboi pergi honeymoon ke. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih yang tekan kiriman permintaan lagu di 010-806-1023. Terima kasih yang menyapa di live TikTok Melaka FM, ya. Ada yang kata, Abil kata tu profesor tu poyo. Watak dia kan, watak dia menjadi maknanya, ha. Terima kasih Amirul Syafiq, ya. Terima kasih Sisi Ijah yang bantu kami tap-tap screen untuk 223K. Saya ucapkan terima kasih, ya. Jom temankan saya, saya temankan semua pendengar Melaka FM juga hingga pukul 12.30 malam nanti. Baik, jom lagu seterusnya. Sebuah permintaan lagu kiriman siapa saya tak tahu ni. Tapi ditujukan khas kepada semua pendengar Melaka FM, juga teman-teman di TikTok Melaka FM. Tunjukkan khas kepada Hasina Shah, juga siapa ni, Kak Mas, ya, dan juga semua lah pendengar Melaka FM yang sedang mendengarkan Salam Namaste Apka Piaragana. Lagu dari filem ni, filem yang saya suka ni juga, Badshah. Oh, Badshah, sebuah lagu dari filem tahun 1999, lakonan Shah Rukh Khan dan juga Twinkle Khanna. Cantik sangat Twinkle Khanna. Cuba sekarang ni Twinkle Khanna dia tak berlakon dah, dia lebih kepada tugasan kerjaya dia sebagai seorang designer, tak salah saya. Kita panggil apa, Allahu Akbar, ni lah yang buat grafik-grafik designer kat rumah ni kan. Terima kasih yang hantarkan kiriman di 010-806-1023. Mak Jah, macam tahu je lepas lagu Mak Jah. Mak Jah nak dengarkan lagu Boleh Rada Boleh Sanggem Pogaki Ni. Jadi untuk semula mendengarkan Radio No. 1 Orang Melaka, terima kasih Mak Jah. Lain dahulu lagu daripada Abijit dan juga Al-Kayat ni, Hamto Diwane Huwiyah. Asal untuk anda, salam namaste, Apka Piaragana.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan,
5: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
6: Orang tua bukan sekadar usia,
7: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
8: Dan yang muda pula
9: perlu dibimbing dengan kasih sayang,
10: bukan dengan kata yang keras.
11: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
12: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
13: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: cubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Salam

Ya, dengarkan kami di frekuensi. Jangan lupa untuk download aplikasi RTM Klip. Dapat dengarlah stesen Melaka FM di mana saja anda berada. Dan jangan lupa juga ikuti kami di TikTok Melaka FM sebabnya sambil dengar lagu Bollywood malam ni, sambil dapatlah lihat rakan-rakan kita. Ya, saya Melaka FM, rakan-rakan di TikTok Melaka FM bersembang santai, berkenalan, berkawan, merupakan ukhuwah satu sama lain. Ya, bukan kata orang Melaka je kat TikTok Melaka FM ni. Dari luar Melaka, ramai yang ada. Terima kasih Munir ucapkan. Ya, terima kasih Cik Fuad. Terima kasih Arik masih ada kat sini. Abang Zed, terima kasih. Jangga, terima kasih Jangga. Kak Wadiah masih ada dari awal tadi. Anjir Syamsul, terima kasih Munir ucapkan kepada Encik Abdul Hakim. Ni baru kita berkenalan. Terima kasih Mamat Random. Hai. Ada kita ada Cik Kumi, Abang Kumi kita, terima kasih. Abis Mutar pun masih ada lagi kat sini. Abis lelok be yang bertugas tu, yang bekerja, jaga diri baik-baik eh. Terima kasih juga Mr. Hajrat eh. Ramai lagi ni, nanti kalau sempat saya bacakan lagi nama-namanya. Okey, baik, jom turunkan lagu seterusnya. Sebuah lagu permintaan kiriman daripada Mak Nap dan juga daripada Abang Ibra. Tak silap saya tadi, dua pendengar saya nak dengarkan lagu. Ini lagu yang paling mudah ya, sebab kita belajar ABC dari filem Ham Sad Sad Hey. Kita akan sentiasa bersama-sama. Kalau ingat kan, memang filem ni menampilkan pelakon-pelakon hebat ya. Ada Salman Khan, Saif Ali Khan, Karishma Kapoor, Tabu, Sonali Bendre dan juga Munish Bal. Kalau perasan Munish Bal ni, memang muka selalunya memang watak jahat je. Jarang-jarang ada berlakon watak baik. Adalah satu dua tiga filem kan, tapi untuk Ham Sad Sad Hey ni, dia berjaya membawakan watak seorang abang, watak Vivek, dengan sangat baik. Yang mana kalau ikutkan pengarah nak berikan watak ni kepada Anil Kapoor, tetapi akhirnya pengarah tukar, dia kata macam Munish Bal ni macam sesuai watak Vivek ni. Memang betul lah kan, tak salah percaturan penerbitnya, pengarahnya, sebab watak Vivek ni memang dibawakan dengan sangat baik oleh Munish Bal. Okay, dengarkan lagu ini, sebuah lagu permintaan daripada Mak Nap kita dan juga Cik Ibra. Dan selepas itu ada lagu permintaan daripada Mok Suraj alias Moksud dengan lagu lama ni, sebuah lagu dari filem Tumsi Acah Kanahe, tak silap saya, Rangat Teri Surat Si. Okay, sebuah lagu lakonan nyanyian Mok Rafi dan juga Lata Mangeshkar, lakonan Syami Kapoor dan juga Babita. Okay, yang mana katanya lagu ni khas untuk Pak Tua Zainal Majid, Pak Wan Cak Cak Ba. Okay, tak lupa juga Ramli Betamhulu, Mama Nomi dan Kak Nani dengan ucapan selamat malam. Semoga terhibur dengan lagu ini. Jom lain dahulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I love you. Salam namaste. Apka Piaragana.

Ya, salam nama setiap kapiara Gana. Dah pun 10:29 minit malam dah pun ni. Terima kasih atakan kiriman permintaan lagu di 010-806-1023. Sebelum tu nak bagi tahu untuk rakan-rakan pendengar kita di luar sana.

Salam nama setiap kapiar Ragan. Adapun sebelum 42 minit malam dah waktu ni untuk mungkin mak-mak saya, ya, rakan-rakan pendengar yang rasa macam nak lena, dah kan nak tidur dah ni Muni. Ada yang esok kerja awal lah, Muni kena tidur, ya. Baik, tidur elok-elok tau, mimpi indah-indah belaka. Jangan lupa doakan semoga esok bangun pagi celik mata ni, ya, dengan penuh senyuman, kan. Doakan juga esok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini, insyaAllah. Tapi yang masih lagi sedang mendengarkan Salam Nama Masti, katanya nak temankan Muni hingga pukul 12.30 malam. Lepas tu 12.1 minit tengah malam terus tidur. Amboi. Baik, terima kasih, ya. Jom tunaikan lagu seterusnya, permintaan kiriman daripada Arik. Bila masuk Salam Nama Masti, nama dah bertukar jadi Arik Hana. Amboi. Nak sama dengan Asyik Hana lah ni. Lagi katanya nak dengarkan lagu dari filem Dilwale, Janam Janam Janam. Okay, untuk semua peminat lagu-lagu Bollywood, semoga terhibur. Terima kasih Arik. Juga ada lagu permintaan daripada, kalau tak silap saya, Ismi Ita. Kak Ita kita ke ni? Nak dengarkan sebuah lagu. Tak silap Muni, lagu ni dari filem Jati Humi. Bersikar ke kak? Tak silap saya lah. Nanti kita cari, eh. Ataupun takutnya filem lain pula ni. Kita cuba cari dulu. Kalau saya salah lagu, bagi tahu, eh. Jom layan sebuah lagu dari filem Dilwale, lakonan Syaruhan dan juga Kajol tentunya. Ajit Singh Antara Mitra. Janam Janam, Salam Namaste, Apka Piaragana.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahas, mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Dengarkan pilihan lagu-lagu Bollywood istimewa dalam Salam Namaste setiap Selasa 9.30 malam hanya di Melaka FM.

0: Ya, salam namaste 11:22 minit malam. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Maki FM pada malam hari ini. Saya cuba sehabis baik untuk tunaikan lagu-lagu anda ya. Yang tak sempat, mohon maaf sangat ini. Okey, lagu Chaya Chaya tadi dari filem Dil Seh merupakan lagu permintaan daripada adik Nur Aisyah Fakiha. Ya, kata Cik Fidaus kita lagu ni anaknya request. Ya. Terima kasih adik Aisyah Fakiha. Harapnya sempat dengar sebelum tidur kan. Diharapnya dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Baik, terima kasih. Jom dengarkan sebuah lagu lama ni akhirnya sampai giliran Kak Zura juju kita. Macam biasalah kalau Kak Zura saya memang paksa nyanyi sikit. Okey Kak Zura, ucapan pada siapa ni, lagu apa nak dengar malam ni?
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Salam
1: Cikgu Muni. Salam namaste. Kak Zura cucu dari Warung di Pendang. Hari ni Kak Zura nak minta lagu, sebuah lagu lama. Filmnya dah lupa, tapi tajuk dia Yera Tepigi-Pigi.

Baiklah Cikgu Murni dah berada di penghujung siaran Salam Namaste Apka Piara Gana untuk malam ini. Saya mohon seribu kemaafan, ada ramai lagu-lagu, pelbagai lagu-lagu, ramai rakan-rakan pendengar saya yang saya tak sempat siarkan ni. Saya minta maaf sangat ya. Terima kasih Nur Ain Mahira, Sis Diana kita. Terima kasih boleh ucapkan pada Amin Novik, Pakcik Mail Simpan Kerayong. Minta maaf Pakcik Mail, Amirul Alif. InsyaAllah minggu depan kita akan cuba lagi siarkan lagu-lagu permintaan anda semua. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman Otai-Otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Boleh duduk semua. Bukan kata boleh duduk je. Dah boleh tidur dah ya. Yang nak tidur, mimpi indah-indah belaka ya. Jangan lupa doakan semoga esok lebih baik dari hari ini. Dan paling penting, yang sedang bekerja ni, kami doakan semoga setiap perjalanan kerja anda, setiap langkah anda dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih rakan-rakan saya di bilik Kaulah MCR, ya Kak Nani dan Abang Nizam yang sama-sama bertugas dengan Muni hingga ke waktu ini. Dan esok jangan lupa terus bertemankan DJ Lia untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu pula. Jaga diri semua, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Selamat malam, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi Reza yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM sentiasa di hati.

bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Norliana Nordin dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Mamat Aisyah Mudin, yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?

boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonora FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, InsyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pembenar pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi, dah pun 1.47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya umpama mimpi dalam mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali, katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi, ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu. Dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru, ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, Alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboy. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainul Maisa, kita ada Abang Bahari kita, ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat di konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini. Saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini dia sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus mara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atkinson atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lena Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Carita Pak. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

pemalasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok National FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang ramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. Nasional FM sentiasa di hati.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini ya, kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi, minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sama-sama itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesehatan.

sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandakan juga hadir, Janet Zai juga. Semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asna hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita dah berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada, sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiman langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik boleh terus download secara percuma, kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Musahir, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, anda terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Sahidun, memaklumkan bahawa pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dicai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap. Membawakan kita ke pukul 4.23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mantapkan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Amat II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas terus atas ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ni. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Janati Bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar? Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi lah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia check berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, tren perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik, maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lafaz taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak bla-bla-bla, jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan. Isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang. Minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah barat. Something out. Turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayat. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul tak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah.
Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khuluk tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jom gila, ketangkap je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas eh. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting, isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah, memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu, ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki, Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh
Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecerongan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin menyalah. Jangan.

0: Marginal FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuk mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh ya. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit. Ya, jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahumma.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Nasional FM,
1: sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara, Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Sentiasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi jadikanlah rakyat sentiasa sentosa agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 3 Jun 2026, hari Rabu, bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami, tentunya di satu-satunya frekuensi Melaka FM, iaitu 102.3. Hari ini saya Sazlana Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan pastinya di jam ini kita akan ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Al-A'raf ayat 65 hingga 79 dan 6.30 minit pagi rancangan Permata Hati yang bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Dan juga untuk kapsul motivasi Jana Minda, kita akan dengarkan pada pukul 6.50 minit pagi nanti. Dan tepat pukul 7, kita akan terus ke pusat berita Radio Artik Dua Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegau Pagi Melaka FM. Selamat datang, bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegau Pagi. Gegau Pagi, the

0: Plug FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi 'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun.
2: Dan kepada kaum 'Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam, kami utuskan saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Maka, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?
1: Qala.

ketua yang kafir daripada kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar melihat engkau, wahai Hud, berada dalam kebodohan, dan sesungguhnya kami fikir engkau adalah daripada orang yang berdusta.

Adakah kamu berasa hairan tentang datangnya peringatan daripada Tuhan melalui seorang lelaki daripada golongan kamu untuk memberi peringatan? Ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu khalifah selepas kaum Nuh, Allah juga telah menambahkan kamu kelebihan pada bentuk kejadian tubuh kamu. Maka ingatlah akan nikmat Allah. Semoga kamu berjaya.

0: تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: Mereka berkata, adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh nenek moyang kami? Maka datangkanlah azab yang engkau janjikan kepada kami jika engkau adalah daripada orang yang benar.
0: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ

Hud menjawab, sesungguhnya kamu tetap akan ditimpa azab dan kemurkaan daripada Tuhan kamu. Adakah kamu hendak berdebat denganku mengenai nama berhala yang hanya kamu dan nenek moyang kamu menamakannya? Allah tidak sama sekali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Maka tunggulah, sesungguhnya aku juga termasuk dalam golongan yang menunggu bersama-sama kamu.

Amin. Maka kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya dengan rahmat daripada kami. Kami binasakan serta putuskan keturunan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka juga bukanlah orang yang beriman. Wa

Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu khalifah selepas kaum Ad, dan Dia menempatkan kamu di bumi untuk kamu mendirikan istana di atas tanahnya yang rata. Kamu memahat gunung ganangnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat Allah itu, dan janganlah kamu bermaharaja lela melakukan kerosakan di muka bumi.

0: Maka mereka pun menyembelih unta itu dan menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka sambil berkata, "Wahai Saleh, datangkanlah azab yang engkau telah janjikan kepada kami jika engkau adalah daripada para rasul yang diutuskan oleh Allah."
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: Maka mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal masing-masing.
1: فتولى

0: Amin.
1: Maka Soleh pun meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku. Malahan aku juga telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak suka kepada orang yang memberi nasihat."

Dan perempuan yang dirahmati Allah, kita letakkan setinggi-tinggi keyakinan kita kepada Allah. Allahumma, ya Allah, la mani', tak ada siapa-siapa, ya, la mani'a lima ataita, ya, kalau engkau dah berikannya kepada aku, engkau dah tentukannya untukku, berapa ramai orang sekalipun cuba merampasnya, cuba mendapatkannya, cuba menghalanginya, tak ada siapa-siapa. Tak ada siapa-siapa. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita makan pada hari ini itu sudah tercatat untuk kita. Belum tentu senang itu baik. Kerana ada saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Qarun. Dia asal usul anak orang kaya ke? Tak. Dia lahir-lahir orang kaya ke? Tak. Dia orang susah. Tapi dia harap-harap sangat dia jadi orang kaya. Orang yang berharta. Bila Allah Subhanahu wa taala bagi harta pada dia, adakah dia semakin syukur kepada Allah? Adakah dia semakin banyak ibadah kepada Allah? Tak. Bila dia semakin senang, semakin kaya, hartanya sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dia lupa kepada Allah. Dia lupa pada Allah. Dia derhaka kepada Allah. Dia kata apa yang dia dapat itu semua daripada usaha dia sendiri. Tak. Kaya itu tak bagus untuk dia. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai ahli neraka. Ya. Begitu juga dengan Firaun. Apa yang dia tak ada, semua dia ada. Kekayaan, kemewahan, kan? Harta yang sangat banyak, kan? Sangat mewah. Tapi bagus ke kedudukan dia? Bagus ke jawatan yang dia ada untuk diri dia? Tak sesuai. Sebab bila dia dapat jawatan tu, bila dia dapat kedudukan tu, bila dia semewah itu, dia sangka diri dia Tuhan. Boleh sampai level macam tu. Sampai dia sendiri ingat dia adalah Tuhan. Oh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita itu yang terbaik, dan apa yang Allah tak bagi kepada kita itu juga baik untuk kita. Ya. Satu bila dalam wirid tadi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau engkau dah halang ya Allah, itu bukan rezeki aku ya Allah, itu bukan, ya, projek itu bukan untuk aku ya Allah, jawatan itu bukan untuk aku ya Allah, tak ada siapa-siapa boleh bagi. Tak ada. Wala mu'tiya, tak ada. Tak ada siapa-siapa boleh bagi. Walaupun semua orang memberi sokongan sini, sokongan sana, kan, usahakan untuk dia, tak ada siapa-siapa boleh bagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang boleh bagi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu dekat dalam dunia ini, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu kepada kita, kita minta agar apa yang Allah bagi baik untuk kita. Dan di antara tanda-tanda benda tu baik kepada kita adalah bila mana kita dapat, kita boleh syukur kepada Allah. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda perkara itu tak baik untuk kita adalah bila mana kita dapat, kita minta dan kita dapat. Dan bila kita dapat, kita semakin lupa pada Allah, benda itu tak baik sebenarnya untuk kita. Tak bagus untuk kita. Begitulah juga sebaliknya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita minta, ya, nak berada di satu-satu kedudukan, harta yang sebanyak-banyak itu, kan. Allah tak bagi. Ya, Allah tak bagi. Tapi dalam keadaan Allah tak bagi, kita boleh datang masjid, kita boleh baca Quran, kita boleh, ya, i'tikaf, kita boleh infak. Maksudnya, yang kita tak dapat tu baik untuk kita. Kerana boleh jadi saja kalau kita dapat juga, mungkin kita dah sibuk tak dapat datang masjid lagi. Mungkin kita dah sibuk tak dapat nak salat jamaah lagi. Jadi sentiasa husnuzan. Sentiasa sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita puji Allah Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Athna 'alayya 'abdi."
hamba aku, dia sanjung aku.

0: hamba aku ni dia puji aku. Allah Subhanahu Wa Taala jawab. Ya, satu bila kita solat, baca suratul Fatihah tu betul-betul tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah hayati. Ya. Cakap betul-betul kita ni appreciate dengan semua yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Kan, appreciate sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat ya Allah. Ya. Bahkan ada setengah sekali-sekalilah mungkin kita boleh hidupkan dalam diri kita, kita rasakan ya Allah, kalau ikutkan ya Allah, aku tak layak ya Allah. Ya. Kalau ikutkan apa yang ada pada diri aku ni, aku tak layak ya Allah. Aku tak mampu ya Allah. Bukan aku yang terbaik ya Allah. Kan? Tapi Engkau berikan juga pada aku ya Allah. Ah. Rasa ya Allah, terima kasih sangat ya Allah. Kan? Ya? Aku ni banyak dosa ya Allah, banyak salah. Tapi hari-hari Engkau bagi rezeki yang baik untuk aku ya Allah. Kan? Ya? Kadang-kadang aku lupa nak salat. Ya? Aku lupa nak datang masjid. Aku lupa nak buka Quran ya Allah. Tapi Engkau sentiasa baik dengan aku ya Allah. Ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa macam tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, hamba aku telah mengagungkan aku dan dia pasrahkan dirinya untuk aku. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Bila kita sebut Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa pada hari kiamat. Tak ada istilah kuasa lain. Ya. Macam contoh kalau kat dunia ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau dekat masjid ni contoh kan, ya, adalah yang berkuasa, adalah yang mengawalnya. Ya, ni di bawah arahan dia, di bawah kuasa dia. Ya, kalau jabatan lain di bawah ketua dia. Ya, kalau di bawah kementerian tu di bawah ya ketua dia. Kan, banyaklah kan. Tapi pada hari kiamat nanti tak ada ketua-ketua. Semua manusia sama saja. Satu dalam hadis disebutkan tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keselamatan kecuali keselamatan yang datang daripada Allah. Ya. Jadi pada waktu itu kita kata Maliki Yaumiddin, kan, dengan penuh rasa rendah hati kita, rasa kecil dalam diri kita, siapalah yang boleh selamatkan kita kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, disebabkan nikmat pun Allah bagi pada kita, hidayah pun Allah bagi pada kita, makan minum pun Allah bagi pada kita, maka tidak ada siapa-siapa yang layak kita katakan melainkan hanya kepada Allah, iaitu hanya kepada-Mu ya Allah kami sembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Sebab selain daripada Allah tak ada siapa-siapa yang layak disembah. Selain daripada Allah tak ada siapa-siapa yang layak untuk kita mohon pertolongan darinya. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu baginda sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah, bila kamu minta-minta minta dari Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila kamu minta tolong minta tolong dari Allah. Lalu bila mana kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu Wa Taala bila dengar kita kata ya Allah hanya kepada-Mu kami sembah, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tawaran istimewa kepada kita. Allah offer kepada kita wali abdi masal, untuk hamba-Ku yang ini, untuk hamba-Ku ini yang dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan dapat apa yang dia minta. Apa yang dia minta aku akan bagi. Sejurus selepas itu apa kita minta daripada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu yang kita minta. Sebab tak ada yang lebih mahal lebih daripada hidayah Allah, kan? Ya. Nak solat, nak datang masjid ni tak boleh bayar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita bayar seseorang kan, kita bagi duit awak pergilah solat kan. Belum tentu orang nak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi yang boleh gerakkan kita datang ke rumah Allah, masuk ke dalam masjid, salat jamaah, tu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kata para ulama, bila Allah Subhanahu Wa Taala offer kepada kita minta perkara paling mahal, dan di antara perkara yang sangat mahal itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada syurga Allah, keampunan Allah, perlindungan Allah, hidayah ni mahal sangat-sangat. Kemudian kita katakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, yang kau marah pada mereka, dan orang-orang yang sesat. Tak, kami nak jalan sama seperti jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala terangkan siapa dia orang yang dapat nikmat tu. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang dapat nikmat daripada Allah adalah para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Itu orang-orang yang dapat nikmat daripada Allah. Dalam erti kata lain yang kita kata, ya Allah, sebagaimana kau bagi kebaikan kepada mereka, kau bagi hidayah kepada mereka, kau bagi petunjuk kepada mereka, bagilah pada kami juga, ya Allah. Bagilah kepada kami juga, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutkan, wali abdi ma sa'al, dan bagi hamba-Ku dia akan dapat apa yang diminta. Itu yang kita minta, itu yang kita dapat, insya-Allah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila mana kita salat ataupun di luar salat, tiap-tiap kali kita baca suratul Fatihah, terapkan perkara-perkara ni dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam jiwa kita. Kerana suratul Fatihah dia bukan sekadar pembuka bicara saja. Sebelum kita mulakan mesyuarat, bacalah Fatihah kejap. Bukan sekadar bacaan saja, tapi kita sedang mengharapkan sesuatu yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sedang mengharapkan dalam mesyuarat kita ni dapat petunjuk daripada Allah. Mudah-mudahan keputusan yang kita putuskan itu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berucap, kita kata marilah baca Fatihah. Fatihah itu bukan sekadar pembuka bicara, tapi dia adalah permohonan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, puji-pujian kepada Allah untuk nak tunjukkan bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada tiap-tiap hari dengan penuh keimanan, ya, penuh pengharapan, ya, penuh, ya, kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Salih Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Gemaka dan Jawatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati Gemaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Variasi lagu-lagu di Melaka FM.
3: Mulut harus dijaga, anti badan binasa.
4: Retro dan terkini kami gabungkan di sini.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fazli sentiasa menemani anda untuk bantu minda anda agar terjana menjadi minda yang hebat di dunia, pasti juga di akhirat. Baik tuan-tuan, para pelajar, para pendengar yang saya hormati Allah sekalian. Hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan orang berjaya dan orang yang gagal. Saya yakin kat luar sana ramai manusia nak jadi orang-orang yang berjaya. Betul? Ada yang jadi orang yang tak berjaya ke? Atau hari ini dah bosan jadi orang yang berjaya, tiba-tiba nak tukar jadi orang gagal? Kan? Kalau ada tu kena betulkan. Ada orang kata ada fuse hari ni yang tak betul tu. Kan? Jadi hari ini saya nak kongsikan anda tentang peratusan orang berjaya dan gagal. Tuan-tuan, pengalaman saya hampir 15 tahun dalam dunia training tuan-tuan perempuan, dapat saya saksikan ramai manusia yang kata nak berjaya tapi hanya singgah di mulut saja. Betul. Kadang-kadang kita kena cek dalam diri kita. Cek pada anak-anak isteri kita, anak suami kita. Adakah mereka yang kata nak berjaya, betul-betul mereka nak berjaya atau hanya singgah di bibir saja? Katakan tuan-tuan, saya ada buat satu kajian. Daripada 100% manusia nak berjaya tuan-tuan, hasil penelitian saya hanya 10% saja manusia yang hari ini positif dan benar-benar nak berjaya. Apa berlaku lagi pada 90%? Hakikat tuan-tuan dan puan-puan, 90% lagi tuan-tuan perempuan, mereka yang hari ni yang kata nak berjaya tadi tapi sebenarnya berada di jalan orang yang nak gagal. Ya, nampak macam kasar je kan tuan-tuan dan puan-puan kan ayat saya tu. Tapi memang betul. Agar tuan-tuan kat luar sana tu agak dapat berfikir, adakah aku tergolong di kalangan 90% ni? Siapa golongan 90% ni? Banyak tuan-tuan. Tapi

0: Yang pertama adalah golongan lalang. Tak ada prinsip, mudah terpedaya, mudah sangat terikut, tak ada hala tuju, tak ada matlamat. Ibarat lalang lah, kata orang tua kan. Ditiupkan tuan-tuan dan puan, ikut je angin dia. Kalau baik-baik, kalau tak baik, tak baiklah jadinya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang seperti lalang tuan-tuan dan puan, mereka memang suka nak berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan kat luar sana, sebagai mak ayah, sebagai bos, sebagai pekerja, sebagai pelajar, mahasiswa, adakah anda hari ini terdiri pada golongan lalang? Saya tak nak hari ini anda hari ini duduk dalam golongan orang yang gagal. Yang kedua, orang gagal ni adalah golongan orang yang suka beri alasan. Ini juga banyak kan? Oh, tu tak boleh, ni tak boleh, dia berjaya sebab dia hebat, ya dia berjaya sebab dia memang memang hebat. Tuan-tuan, tidak ada manusia dilahirkan terus berjaya, tuan-tuan. Dan tidak ada juga manusia dilahirkan terus gagal. Ini fakta. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan dapat kita lihat, mereka-mereka yang berjaya, tuan-tuan, tidak ada alasan dekat mulut dia. Kalau mereka nak berjaya, dan mereka akan berusaha sampai berjaya. Tapi kalau kita lihat hari ini, terutama di kalangan anak pelajar, mereka akan susun 1001 alasan bagi menyelamatkan mereka daripada kegagalan tu. Jadi kita tak nak jadi manusia yang hari ini suka beri alasan. So yang 10% di tuan-tuan puan adalah memang golongan orang yang positif akan kejayaan. Tapi kena ingat, daripada 10% itu hanya 1% saja orang yang benar-benar cemerlang. Bagaimana nak jadi seorang 1% tu? Ha, InsyaAllah saya akan kongsikan dalam segmen akan datang, yang mana ada elemen 3K yang saya akan kongsikan selepas ini, kerana ia merupakan elemen penting untuk kita duduk dalam golongan 1%, iaitu golongan yang berjaya dan golongan orang yang cemerlang. Jumpa saya lagi segmen Jana Minda buat anda di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: pagi terus layan Gegar Pagi Blok FM. Siaran Blok FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya di Mark FM. Terima kasih kerana mendengar Mark FM 102.3. Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, hampir RM30 juta ringgit kerugian direkodkan di Melaka sepanjang Januari hingga Mei tahun ini membabitkan jenayah penipuan dalam talian atau skema. Seramai 100 penduduk Dewan Undangan Negeri Madan Hilir dalam kalangan B40 menerima baucer bernilai RM100. Kementerian Kesihatan agresif membatas aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik ataupun vape secara dalam talian. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Hampir 30 juta ringgit kerugian direkodkan di Melaka sepanjang Januari hingga Mei tahun ini membabitkan jenayah penipuan dalam talian atau scammer. Timbalan SQ Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim berkata, walaupun angka itu menunjukkan sedikit penurunan berbanding tempoh sama tahun lalu, namun ia bukan sesuatu yang boleh dibanggakan. Ia bukan tentang penipuan semata-mata, sebaliknya akan datang dengan pinjaman dalam talian judi online dan seterusnya akan berkait dengan lebih banyak masalah lain. Mengulas lanjut antara kes penipuan yang banyak direkodkan di negeri ini adalah seperti tipu pembelian dalam talian, tipu pelaburan, pinjaman tidak wujud hinggalah ke love scam. Seramai 100 penduduk di Dewan Undangan Negeri Dun Bandar Hilir dalam kalangan B40 menerima baucer bernilai RM100. Ia sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Bandar Hilir. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Bandar Hilir Leng Chow Yen berkata, inisiatif itu dilaksanakan bagi membantu meringankan beban rakyat yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Katanya bantuan berkenaan disalurkan kepada penduduk setempat yang memerlukan bagi memberi sedikit kelegaan dalam mengurus kan perbelanjaan harian. Alasan seorang lelaki warga Ghana kononnya tidak mengetahui cukai jalan dan insurans kenderaan dipandunya sudah tamat tempoh gagal mengelakkannya daripada dikenakan tindakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Lelaki berusia 29 tahun itu ditahan pada hari terakhir Ops Hari Raya Aidiladha HRAA 2026 yang dijalankan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus dari Plaza Tol Tangkat Johor hingga Plaza Tol Pedas Negeri Sembilan. Pengarah JPJ Melaka Siti Zarina Muhammad Yusof berkata kenderaan pacuan empat roda jenis Ford Ranger yang dipandu lelaki terbabit bersama dua rakan senegaranya dikesan menggunakan lorong kecemasan di kilometer 182 Lebuh Raya dekat Jasin sebelum diarahkan berhenti untuk pemeriksaan. Menurut beliau, pemandu terbabit mengemukakan pasport Ghana serta lesen memandu antarabangsa yang dikeluarkan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Semakan lanjut mendapati lesen kenderaan motor LKM kenderaan itu sudah tamat tempoh sejak 12 Ogos tahun lalu selain tidak mempunyai perlindungan insurans yang sah. Menerusi operasi sama di jalan sekitar negeri ini, tiga motosikal ditunggang lelaki warga China, Indonesia dan Bangladesh turut disita selepas mereka didapati tidak memiliki lesen memandu yang sah. Semua kenderaan yang terbabit disita dan dibawa ke depo sita JPJ Melaka untuk tindakan lanjut. Kementerian Kesihatan KKM agresif membanteras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik atau vape secara dalam talian. Ia selaras dengan pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852. Dalam satu kenyataan, KKM memaklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. Empat daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk tindakan sekatan manakala bakinya masih dalam siasatan. Menurut KKM, penguatkuasaan Akta 852 terus diperkukuh menerusi pelancaran operasi selamat paru-paru atau OPS Selamat Papa yang menumpukan kesalahan penghilangan, pengedaran dan penjualan produk merokok termasuk vape. Pengurusan haji tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata ia membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik bermula dari persiapan di tanah air hingga ke tahap pelaksanaan inisiatif Haji Lestari dan kempen kebersihan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan.

0: pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1:30 tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potong

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Click juga. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Baik, hari ini bertarikh 3 Jun 2026, hari Rabu, bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi selama 4 jam. Lia temankan anda. Dan hari ini ada yang dah mula bekerja balik. Jadi selamat bertugas saya ucapkan kepada anda semua. Yang mana sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Dah nak pukul 8 dah tu. Cepat-cepat sikit. Tapi apa pun, cepat-cepat pun kenalah pandu dengan hati-hati. Dah nak punch card kan? Tepat pukul 8 nanti kita nak punch card. Jadi cepat sikit. Lari sikit. Okey. Hari ini Lia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti dan sekejap lagi Lia akan kongsikan dengan anda topik Gegau pagi pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagu ini, lagu daripada Senario Kerja Melaka FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Pasti ceria bersama kami, Muang FM.

0: pemanasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Melentur buluh biarlah dari rebungnya.
0: Bermaksud melatih atau mendidik anak hendaklah sejak kecil, kerana jika sudah besar susah hendak mendidiknya.
1: Contoh ayat.
0: Kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya, kerana